0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Dengan musik masih ada Sonny Wijaksono nih di Sonora Weekend sama Bos Nora memutarkan Malik and Essentials dengan pilihanku. Ya pilihan setiap orang sih ya untuk memilih kemana mau liburan atau menghabiskan waktu di weekend. Termasuk mungkin ada yang ke GBK. Ya ampun, dari kemarin ya, bahkan dari Jumat loh, GBK ini luar biasa ramai sekali. Ini kalau apa namanya boleh dideskripsikan, GBK ini sekarang ini lagi lautan orang sahabat Nora. Masalahnya gini, masalah setiap weekend aja ya, GBK tuh udah rame banget sama orang-orang yang olahraga ya kan, lari lah, terus juga olahraga yang lain-lain. Ini ketambahan pekan, akhir pekan ini emang lagi banyak banget acara di Gelora Bung Karno. Bayangkan aja kemarin nih sahabat Nora ya, Sabtu 6 Juni itu di total tuh ada 8 acara loh yang ada di GBK. 8 acara. Dan itu berlangsung dari pagi sampai ke malam. Yang paling besar itu adalah konsernya EXO ya. Jadi kalau kemarin tuh ada konser EXO, itu EXO tuh adalah boy band Korea Selatan atau K-pop. Terus juga ada konser Raisa, ada kompetisi Indonesia Open badminton. Belum lagi acara-acara lain seperti Indofest juga, itu festival juga gitu. Dan yang paling besar adalah konser EXO itu kemarin di Indonesia Arena, karena itu yang paling menyedot banyak pengunjung lah. Di potensinya tuh ada sekitar 10.000 orang sahabat Nora. Biasanya nih kalau rame banget, apalagi konser-konser kayak gitu, potensi malingnya tuh wah cukup besar sahabat Nora. Bahkan nih polisi itu menangkap ada 2 maling sahabat Sonora ya, di tengah padatnya acara di area Gelora Bung Karno semalam. Jadi polisi ini kembali menangkap 1 maling ponsel, seorang pria berkaus warna gelap digiring polisi, satpam hingga pengemudi ojek online loh, dari arah Aquatic Stadium GBK ke arah Plaza Utara. Jadi awalnya itu pria bertopi hitam putih itu berlari dari arah Indonesia Arena, di mana para penggemar EXO yang tidak kebagian tiket konser itu tuh lagi kumpul-kumpul gitu sambil mendengarkan riuh keseruan penonton lah. Nah, terus di belakangnya ada sejumlah anggota kepolisian berjaga langsung mengejar. Kemudian diikutin sama beberapa pengemudi ojol yang mencari pelanggan pun akhirnya ikut membantu tuh mengejar. Gak lama akhirnya pria itu digiring lah ke mobil patroli. Dan tidak itu kan malamnya ya, siangnya juga ada nih seorang pria berkaus abu kuning juga diamankan oleh polisi. Dan aksinya juga bahkan terlihat oleh masyarakat. Jadi kalau lagi di keramaian seperti itu, hati-hati ya sahabat Sonora, kita gak ada yang tahu sekitar kita, belakang, samping, depan atau belakang tuh siapa. Jadi benar-benar, misalkan kalau saya di keramaian ya, saya dompet pasti akan taruh di kantong atau di memang benar-benar yang bisa saya pantau terus gitu, bisa saya pegang, termasuk handphone juga. Jangan sampai nih ya, kalau lagi di keramaian main handphone sembarangan. Nah, harus benar-benar pastikan kalau main handphone tuh, kalau saya ya, biasanya akan saya lihat dulu sekitar, kalau udah sepi baru keluarin handphone. Kalau dompet sama juga, lagi sepi juga keluarin dompet di saat yang tepat, lagi sepi juga. Jadi hati-hati ya sahabat Nora.

Dewa 19 dengan Kamula satu-satunya. Anda tidak satu-satunya kok. Kalau merasa GBK nih dari kemarin kok kayaknya padat banget ya. Bahkan yang ngelewatin Senayan aja rasanya mungkin, loh kok tiba-tiba lebih macet daripada biasanya. Karena memang weekend ini memang harus dimaklumi. Kalau harus sama-sama diketahui bahwa GBK lagi padat sekali dengan acara-acara. Termasuk nih ya, saya floorkan, saya kasih tahu kepada Anda bahwa hari ini juga kawasan GBK dan Senayan itu masih akan berpotensi mengalami peningkatan lalu lintas atau kepadatan pengunjung seiring berlangsungnya banyak event di berbagai venue di GBK. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 acara juga sih yang berlangsung mulai hari ini ya sahabat Senor ya. Tapi ada beberapa yang gak sampai malam. Acara yang besar itu masih hari ini adalah konser EXO karena 2 hari ya kan. Potensi pengunjungnya 10.000 orang di Indonesia Arena. Kemudian juga masih ada konser Raisa juga nanti ya, dengan potensi pengunjungnya 3.500 orang. Termasuk Indonesia Open. Kemudian juga nanti akan ada kompetisi game online juga di tenis indoor dan beberapa acara lainnya. Tapi yang jelas sih ya, untuk Anda mungkin yang baru pertama kali, nanti mungkin ada yang menghadiri acara tersebut di GBK sampai malam. Ada yang baru pertama kali mungkin bingung, aduh nanti pulangnya pakai apa ya? Kalau pulang malam gitu takut nggak ada opsi kendaraan. Banyak kok kalau transportasi umum ya, bicara Transum itu. Pertama MRT, bisa kalau day event itu bahkan lebih malam sampai jam 12 apa pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian juga untuk kalau Transjakarta, nah apalagi Transjakarta nih banyak ya, seperti rute 1, Kota Blok M itu halte yang paling dekat adalah halte Senayan. Atau yang dulunya halte GBK. Kemudian juga ada rute 1F, rute 1W, 3F, 6M, 6V, 9C, 10H, 1N yang kalau rute tersebut tuh beroperasinya sampai jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Atau biasanya yang jadi persoalan adalah kalau pesan ojol atau ojek online, kadang kan kalau pesannya langsung di GBK agak susah ya untuk dapat, karena namanya banyak orang, otomatis bakalan lebih crowded dan harganya juga pasti tarifnya bakalan lebih mahal. Jadi tipsnya nih ya, kalau ke GBK pas lagi rame-ramenya banget, kalau saran saya sih ya sebagai warlock, cialah warlock, karena kan studio sementara deket banget nih sama GBK, ya gak terlalu deket banget juga sih, cuma maksudnya kami studio di Palmerah dengan GBK itu hanya berjarak sekitar 3 kiloan ya. Jadi kalau tips dari saya adalah kalau lagi banyak-banyaknya orang banget terus mau pesan ojek online, jalan kaki dulu aja. Ya at least 1 kilo 2 kilo ya, enggak akan berasa sama bos ngerah. 1 kilo 2 kilo kalau jalannya rame-rame dengan orang-orang yang lain itu ya 20 menit pasti enggak bakalan berasa. Karena kalau jalan dari GBK misalkan jalan 2 kilo itu sampai stasiun Palmerah aja, itu sekitaran 2 kilo. Itu pasti akan lebih berkurang kepadatannya dan akan lebih mudah lagi untuk pesan ojek online. Atau misalkan jalan ke arah Gatot Subroto, nah itu juga bisa. Jadi supaya bisa lebih gampang lagi, jalan kaki sambil olahraga aja ya.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

0: manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah,

Selamat weekend bersama Sony Wicaksono. Kami sekarang beralih ke informasi lalu lintas dari rekan Tito. Kali ini di jalan Lenteng Agung dari Kelapa 2 Depok menuju Pasar Minggu ramai lancar. Di kedua arahnya cuacanya cerah. Kemudian rekan Adis lagi nih di jalan Raya Ciputat Bogor dari Ciputat yang arah ke Bojongsari ramai lancar, termasuk juga arah sebaliknya dan cuacanya cerah. Untuk ruas-ruas tol juga masih dilaporkan ramai lancar di seluruh ruas jalan tol di Jakarta. Hanya saja ada beberapa catatan, salah satunya di tol Jagorawi yang arah ke Jakarta. Di Ciawi kilometer 44 sampai 43 ini masih ada perbaikan jalan di

luar sebelah kiri. Kemudian di tol Jakarta Cikampek juga ada perbaikan jalan di lajur 2 sebelah kanan di Cikunir. Kilometer 10 atau jalur kanalisasi dari Bekasi Barat ke arah Jati Asih atau Bintara yang jalur bawah. Berikutnya sahabat Nora, tol Jorwe 2S yang arah ke Pondok Indah di Ulu Jami kilometer 0 dari Bintaro juga ada perbaikan jalan. Nah, ini juga yang kemarin turut menjadi perhatian juga karena kemarin tuh ada beberapa pendengar yang melaporkan cukup padat lalu lintasnya karena ini ya. Untuk pagi ini masih ramai lancar, hanya saja harap antisipasi potensinya kepadatannya karena masih ada perbaikan jalan yang arah ke Jakarta di tol Jorwe 2S di Ulu Jami kilometer 00 dari Bintaro ke arah Pondok Indah. Itu sahabat Nora untuk informasi lalu lintas yang kami sampaikan untuk pagi ini pukul 7:36. Silakan untuk Anda yang ingin melaporkan juga membagikan lalu lintas terkini di sekitar Anda ke 0812 122 9200.

Shakira. Aduh, kalau dengerin lagu ini tuh langsung nempel banget sih. Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang kental banget waktu itu tuh dengan Vuvuzela. Siapa nggak tahu, siapa yang nggak tahu sih Vuvuzela, trompet plastik ikonik yang bunyinya tuh ngu. Tahu ya? Kalau nonton Piala Dunia 2010 tuh pasti bergema di satu stadion yang mengembarkan Piala Dunia 2010. Tapi sayangnya Vuvuzela atau yang sejenis dengan itu tuh sekarang udah resmi dilarang loh untuk masuk ke arena pertandingan. Jadi berdasarkan kode etik stadion FIFA yang dirilis untuk Piala Dunia tahun ini, larangan itu tuh gak berlaku cuma untuk Vuvuzela, tapi juga pokoknya semua alat penghasil suara keras lainnya, seperti misalkan trompet yang lain atau mungkin peluit atau klakson udara, itu dipastikan bakalan absen dari tribun penonton karena dilarang. Jadi Piala Dunia tahun ini tuh memang didesain atau diciptakan tertib lah di stadion itu. Nah, sebagai informasi nih sahabat Sonora, wah, siapa yang menunggu, tidak lama lagi tinggal beberapa hari lagi menuju gelaran Akbar turnamen sepak bola 4 tahunan ini bakalan tampil dengan format baru, lebih banyak pertandingan, nah lebih banyak timnya, karena ini akan jadi Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim. Akan berlangsung di tuan rumah 3 negara, bahkan Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Laga pembukanya ini akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Laga pertamanya nanti tanggal 11 Juni ya, atau Jumat ini hari pukul 2. Sudah begitu, pertandingan-pertandingannya juga ada, sebenarnya ada yang bersahabat, ada yang enggak sih ya. Jadi ada beberapa yang jam 2 pagi mulainya, tapi ada juga yang jam-jam baru bangun, misalkan jam 5 pagi, jam 6, ada juga jam 7, jam 8 pagi, walaupun sebagian ada yang dini hari juga sih. Menjagokan siapa di Piala Dunia kali ini? Wah, kalau saya sih enggak jauh-jauh ya, menjagokan yang menang aja lah.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.
2: Bener banget, karena di Sonora

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok. Sounds good, feels good.

0: Hey everybody, by 5 seconds of summer. Hey everybody, you guys are also right, masih mendengarkan Sonora Weekend di pagi ini sampai jam 9 bersama Sonny Wicaksono. Sekarang waktunya kita dengarkan dulu update lalu lintas di Lenteng Agung bersama rekan Tito Suhandoyo. Bagaimana Tito, Lenteng Agung pagi ini?
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Lenteng Agung dari Kelapa 2 Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau ramai lancar. Biasanya terjadi kepadatan di jalan putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, namun pagi hari ini relatif ramai lancar. Kemudian pantauan di jalan stasiun Pancasila maupun di sekitar stasiun Lenteng Agung juga biaya yang biasa pagi harinya di hari biasa padat, namun pagi hari ini relatif ramai lancar. Arah sebaliknya juga ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonny melaporkan kembali ke studio.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Janet Jackson Together Again. Saya juga balik lagi nih sahabat sore di Central Weekend untuk meneruskan informasi lalu lintas dari rekan Tito kembali kali ini di Pasar Minggu. Bagaimana Tito lalu lintasnya?
1: Ya baik sahabat sonora, harus lintas di jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Biasanya terjadi kepadatan di sekitar pertigaan jalan siaga 2 maupun siaga 1, namun pagi hari ini relatif ramai lancar. Namun di sekitar putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu sedikit tersendat. Ya, normal, yaitu antara 5-8 kendaraan di belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito atas laporannya. Untuk jalur wisata Puncak sampai detik ini masih diberlakukan normal untuk kedua arahnya. Belum ada persiapan dari one way, namun akan segera kami update ya jika dari Satlantas Polres Bogor sudah menyiapkan atau memberlakukan one way atau satu arah. Informasi lalu lintas lainnya silakan untuk Anda hadirkan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta. Yusra Vegan Music Sonny Wicaksono di Sonora Weekend. Gak sia-sia emang ya untuk yang rela untuk mengeluarkan tiket dan semangatnya, dukungannya untuk wakil-wakil bulu tangkis kita di Indonesia Open dalam beberapa hari terakhir, karena Indonesia sebagai tuan rumah Indonesia Open 2026 sukses nih meloloskan dua wakilnya ke final atas nama Jonathan Christie tunggal putra alias Jojo, juga ganda putra Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Di partai babak semifinal kemarin nih, Jonathan Christie itu menang dramatis melawan pebulu tangkis muda dari Thailand, Panit Chapon Thiraratsakul. Setelah sempat kalah di set pertama, Jojo bangkit dengan membantai di dua set terakhir. Dan ini jadi final pertamanya Jojo di Indonesia Open, karena langkah terjauhnya itu hanya sampai semifinal di tahun 2021. Nah, kebetulan lawannya di final hari ini adalah Victor Lai asal Kanada, yang di atas kertas sih non-unggulan ya notabene-nya. Nah, satu lagi perwakilan tuan rumah di final Indonesia Open 2026 itu adalah ganda putra Raymond dan Joaquin, yang secara luar biasa menjengkerkan seniornya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Raymond Joaquin ini memenangi dua duel sesama wakil Indonesia di semifinal kemarin juga dengan cepat, bahkan dalam waktu 32 menit saja. Skornya 21-15 dan 21-18. Kalau Raymond dan Joaquin ini sudah ditunggu oleh Goh Zefei Nur Izzuddin, wakil asal Malaysia. Nah, nanti final kalau Jonathan Christie, final ini akan dimulai jam 3 sore nanti. Sementara untuk yang ganda putra, Raymond Joaquin akan bermain di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita doakan semoga bisa dua-duanya dapetin gelar di Indonesia Open tahun ini.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.

0: Pada zaman dahulu, hanya ada satu ekor zebra di dunia. Tapi saat itu zebra tidak punya garis hitam dan putih, melainkan sepenuhnya berwarna putih. Zebra tinggal di tepi kolam besar bersama gajah dan babun. Mereka sebenarnya bisa hidup dengan bahagia, tapi si babun sangatlah pelit. Dia tidak pernah mau berbagi kolam dengan 3 orang temannya.
1: Kolam ini milikku. Kalian tidak boleh dekat-dekat kolamku.
0: Si babun menari-nari di kolam sambil menciprat-cipratkan air. Zebra lalu memarahi babun.
2: Tapi kami sangat haus, babun. Kamu tidak boleh rakus.
0: Si gajah pun ikut protes.
3: Iya, babun. Ada banyak air di kolam ini. Kamu jangan buang-buang air seperti itu.
1: Aku tidak peduli. Kalian tidak akan bisa mendapatkan air sedikit pun.
0: Siang harinya, gajah berjalan sembunyi-sembunyi ke kolam untuk mengambil air. Belum sampai ujung belalainya menyentuh air, si babun tiba-tiba melompat dari sebuah pohon.
1: Ketahuan! Mau ngapain kamu? Pergi sana kau, gajah!
0: Gajah pun pergi dengan cemberut. Tidak lama datang zebra yang juga berjalan menuju kolam.
1: Ini lagi datang si zebra. Sudah, pergi sana kamu, zebra.
0: Zebra tidak peduli dengan omongan babun dan balik memarahi babun.
2: Asal kamu tahu ya, ini bukan kolam milikmu. Kolam ini milik kita semua. Dan kamu harus berbagi.
1: Tidak, aku tidak mau. Sekarang berhentilah menggangguku.
0: Si babun lalu pergi meninggalkan kolam itu dan berbicara dalam hati.
4: Lihat saja, aku akan tunjukkan kepada mereka kalau ini adalah kolamku.
0: Babun kemudian berkeliling mengumpulkan kayu. Dia menumpuk kayunya di dekat kolam dan membakarnya dengan api.
1: Rasakan, api ini akan mengusir mereka dari kolamku.
0: Ternyata zebra sama sekali tidak takut dengan api yang dinyalakan babun. Sambil mengibaskan rambutnya, zebra berlari dengan cepat ke arah babun dan menendangnya dengan kuat. Babun terlempar ke udara, begitu juga dengan tongkat-tongkat kayu yang sudah menghitam karena terbakar api. Tongkat-tongkat kayu itu lalu jatuh dan mendarat ke tubuh zebra, sehingga tubuh zebra dipenuhi oleh garis-garis hitam. Dan itulah asal-usul garis hitam yang ada di tubuh zebra.
5: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit. Tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Rabekan Music, Sony Wicaksono di Sonora Weekend, dan segera akan kami hadirkan kembali pantauan lalu lintas di yang akan disampaikan oleh rekan Tito. Silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Profesor Dr. Sutomo dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Dr. Sarjo maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar. Namun sedikit tersendat di sekitar traffic light sekitar Pancoran, antrean normal yaitu antara 8 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lintas kembali ramai lancar. Kemudian pantauan di putaran balik jelang kampus Indah Said dan sekitar Haji Ramli pagi hari ini relatif lancar. Selepasnya juga lancar. Arah sebaliknya lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondayo melaporkan kembali ke studio.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

baru, jadi tulus. Harus semangatnya selalu baru gitu ya, sore-sore setiap hari itu. Termasuk juga nih ya, yang harus selalu dituntut baru juga adalah tim nasional sepak bola Indonesia U19. U19 itu berarti kelompok umur di bawah 19 tahun yang sekarang lagi berjuang di babak penyisihan grup A ASEAN Under 19 Championship atau Piala AFF U19 yang sejauh ini berjalan mulus sih memang ya. Karena U19 ini udah meraih 2 kemenangan beruntun. Pertama atas Myanmar, kedua lawan Timor Leste. Yang bikin akhirnya timnas U19 Indonesia ini memperoleh 6 poin dan menjaga peluang lolos ke semifinal. Tapi yang saya bilang harus selalu ditutup baru, karena ujian sesungguhnya ini baru akan datang saat laga ketiga Indonesia lawan Vietnam nih, yang bakalan berlangsung malam nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara. Itu karena kemenangannya jadi harga mati bagi Indonesia U19 untuk memastikan tiket ke semifinal Piala AFF U19. Terlebih performa tim asuhan Nova Arianto ini masih menyisakan pekerjaan rumah memang. Walaupun hasil yang diraih itu masih cukup meyakinkan. Setidaknya itulah yang dinilai oleh pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo. Karena menurut Gita Suwondo nih, pola permainan timnas U19 Indonesia saat menghadapi Timor Leste itu tidak jauh berbeda dengan apa yang disuguhkan saat melawan Myanmar. Karena dalam dua laga itu, skuad Garuda Muda itu selalu memperlihatkan satu babak tuh baik banget ya performanya, tapi pas masuk ke babak kedua belum maksimal, kedodoran. Sebagai informasi nih, saat ini Vietnam berada di puncak klasemen sementara grup A ASEAN Under 19 Championship 2026 dengan 6 poin dan selisih golnya plus 8. Kalau Indonesia sama mengoleksi 6 poin tapi hanya punya selisih gol plus 6. So, a victory tonight is a must to seal the semifinal ticket.

Pitbull featuring Kesha with Timber ternyata mengantarkan saya penghujung Sonora Weekend di hari ini. Unfortunately, waktunya sudah habis. Jadi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada Sonora Hits saya yang akan menemani Anda. Lagu-lagu hits yang lagi viral, yang lagi booming akan hadir sejak pukul 9 nanti sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Napakah saya sudah harus istirahat? Karena saya nanti lagi 3 jam lagi, nanti jam 12 akan lanjut lagi menemani Anda di AMKM ya, di pukul 12 waktu Indonesia Barat. So, thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah absen juga tadi ya di beberapa di WhatsApp. Have a good weekend for you, sahabat Sonora. Sampai jumpa.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: 24 jam musik terbaik.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Terus dengarkan Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Ariana Grande membuka lembaran baru dalam karir musiknya lewat perilisan lagu teranyar yang berjudul Hate Did I Make You Love Me. Single barunya ini menjadi pembuka menuju album studio terbaru Ariana Grande, Pedal, yang dijadwalkan meluncur pada Juli mendatang. Lagu ini diakui oleh Ariana sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Baru dirilis hari Jumat pekan lalu, lagu tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta streams di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Ariana Grande, Hate Did I Make You Love Me. Fresh Hit Sonora.

Panas banget ya, saya harap sepanas semangat Anda untuk mengirimkan permintaan lagu, karena sekarang waktunya AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Yuk, bagi Anda yang punya permintaan lagu yang ciamik, yang asik untuk dinikmati siang ini bersama Anda, bersama saya juga Sony Wicaksono, boleh loh. Kalau mau request lagu, silakan request ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Aturan mainnya simpel sekali, Anda pilihkannya lagu yang rilisnya di atas era 90-an, oke? Selagi rilisnya era 90-an ke atas, jadi era 90-an, 2000-an, 2010, sampai lagu yang sekarang juga boleh, silakan. Ke 0812-122-9200. Jangan lupa ya untuk menyebutkan namanya, kemudian juga lagi ada di mana, juga biar saya enak nanti mengabsennya satu persatu. Selagi 0812-122-9200, yuk! Jangan cuma cuaca di luar aja yang panas, semangatnya di sini juga hal.

lagu pembuka di siang ini dari David Guetta featuring Zara Larsson, This One's For You. Kalau ada yang masih ingat, ini tuh adalah soundtrack untuk gelaran kompetisi sepak bola Eropa alias Piala Eropa tahun 2016 waktu itu ya di Perancis. Karena ada alasannya kenapa saya membuka dengan lagu itu, karena ntar lagi nih tanggal 11 Juni itu berarti hari Jumat. Oh, berarti 5 hari lah, 4 hari lagi malah kita bakalan 5 hari lagi ding bener. Karena kan mulai start banget itu 12 Juni kalau saya tidak salah, atau 11 Juni ya, coba nanti saya cek. Yang jelas tanggal 11 Juni itu adalah pertandingan pertama dari Piala Dunia 2026. Nah benar ya, kalau waktu Indonesia Barat itu hari Jumat, berarti 5 hari lagi. Jagoin siapa nih sahabat sore di Piala Dunia tahun ini? Apakah Argentina sang juara bertahan, atau Prancis, atau Brazil, atau yang lain kah? Tapi yang jelas nanti di Sonora juga nanti akan ada something special yang kami sedang siapkan untuk menyambut pesta bola dunia. Wah, apa tuh yang sedang disiapkan? Pokoknya stay tune aja deh. Pokoknya nanti ada sesuatu yang sudah lama sekali dirindukan, dan ada beberapa pernak-pernik lainnya juga. Karena nih terlebih juga ada Pak Andrian, selamat siang. Wah, ini nih Pak Andrian juga kebetulan requestnya juga soundtracknya Piala Dunia di edisi lalu tahun 2022 Qatar, Jungkook Dreamers. Buat yang suka bola Piala Dunia 2026 dan penyiar juga. But anyway, fun fact-nya nih sama Bos Nur, kalau di tahun 2022 Qatar kemarin tuh sebenarnya gak ada satu lagu yang ditasbihkan sebagai official soundtrack. Yang ada tuh multi, sebutannya atau istilahnya tuh adalah multi song. Jadi dalam satu album tuh ada 11 lagu. Nah 11-11nya tuh soundtrack semua. Jadi gak ada yang benar-benar, kalau kayak 2010 kan soundtrack officialnya Waka Waka, 2014 tuh We Are One-nya Pitbull, 2018 tuh Nicky Jam, Will Smith, Live It Up. Kalau yang 2026 nih Dai Dai Shakira. Nah kalau yang Qatar nih gak ada yang benar-benar official soundtrack. Tapi ada satu yang paling nempel ya, yang satu ini nih, Jungkook from BTS ya, yang menyanyikan lagu Dreamers.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Travigan Music. Wow, hawanya kerasa banget nih. Saya suka. Ya, saat ini adalah Oceana Endless Summer. Kalau yang ini bukan soundtracknya Pilgrim sih, tapi soundtracknya Piala Eropa tahun 2012 ya sebenarnya. Waktu itu diselenggarakan di Polandia sama Ukraina. Itu ya soundtrack Piala-Piala Eropa tuh kadang ada yang underrated ya, tapi yang Piala Dunia juga gak kalah juga dong. Yang satu tadi direquestnya oleh siapa? Eza dari Cililitan, Jakarta Timur. Lagunya buat pendengar. Oh, jagoin Portugal rupanya agar Ronaldo juara. Soalnya kemarin 2022 udah ya Messi yang juara. Sekarang mungkin gilirannya Ronaldo. Karena memang banyak loh yang menjagokan Portugal juga sama-sama. Karena dinilai skuadnya udah merata sekarang. Gak cuma Ronaldo sentris kalau kata orang-orang dulu tuh ya. Sekarang udah merata. Ada Bruno Fernandes sudah makin jago. Terus di belakang juga banyak. Tengahnya Bernardo Silva juga salah satu yang bisa diperhitungkan ya. Semoga bisa berbicara banyak Portugal Eza ya. Sorry Wicasono masih menemani Anda di NKM siang. Anda meminta kami memutar nomor WhatsApp kami. Kalau Anda mau request lagu boleh kan 0812-122-9200. Tapi harap diperhatikan dulu yang boleh di requestnya lagu 90-an ke atas. Ih, saya senang banget deh, karena rupanya banyak juga yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan gelaran pesta bola dunia ini. Anyway, sekali lagi loh, saya mau coba spill-spill dulu. Kalau Sonora lagi mempersiapkan juga sesuatu untuk menyemarakkan si pesta bola dunia ini. Nah, nanti simak aja ya informasi selengkapnya. Ada Dionysius, selamat pagi Mas Dion. Selamat siang maksudnya, semangatnya pagi terus, bisa aja ngelesnya. Selamat hari Minggu Mas Dion, mau request lagunya Champions I Show Speed, bisa nggak? Ah, bisa banget. Ini juga menarik nih, by the way, nanti saya cerita lagunya dulu ya. Soalnya Mas Dion nanya nih, by the way Mas Sony jagoin siapa nih di Pildun? Kalau saya, aduh, saya justru agak malu kalau menyebutkan jagoan saya. Karena jagoan saya banyak omongnya daripada banyak prestasinya. Inggris saya jagoinnya. Ya, gitulah. Tiap tahun kan bilangnya bakalan bersinar. Ah, tahunnya gitu-gitu aja. Tapi Inggris, saya pun sebagai fansnya tahun ini agak meragukan pilihan pemainnya timnas Inggris, karena ada Maguire gak dipanggil, Phil Bonin gak dipanggil. We'll see lah ya. Kalau Mas Dion siapa nih jagoannya, pengen tahu juga. Ini anyway, lagunya menarik sekali. Nanti abis lagunya I Show Speed, saya juga akan barengi dengan permintaannya Ibu Nana di Pisangan, Jatinegara, yang minta Hindia Everything You Are, mau didengar sendiri aja buat Mas Sony aja. Terima kasih banyak. Nah, ini setelah ini akan ada I Show Speed. Judulnya adalah Champions, yang dibuat khusus oleh I Show Speed. Ini adalah kreator YouTube yang terkenal banget. Dia bikin lagu, awalnya dia bikin lagu Champions buat menyemarakan World Cup ini. Awalnya bukan merupakan official soundtrack, cuman karena viral, karena booming lagunya, akhirnya FIFA ngelirik nih, masukin kali ya, mungkin pikir FIFA kayak gitu. Akhirnya dimasukkan lah ke dalam album soundtrack resminya Piala Dunia. Bisa gitu ya emang ya. So ini dia nih, sekali lagi, once again, untuk menyambut pemanasan ke World Cup 2026, this is I Show Speed Champions.
1: Play football.

0: Ya, ini permintaan spesialnya lagi buat Ibu Nana. Ih, sama-sama loh Ibu Nana. Happy weekend ya. Semoga bisa menikmati hari Minggu yang cuacanya bersahabat sih, tapi panasnya minta ampun. Kayak keluar aja tetap aja butuh payung. dalam hati panas salah, hujan salah ya. Ya sudah lah ya, kita nikmati saja bersama. Mumpung sekarang lagu pilihannya asik-asik sekali nih dari sahabat Ngolo. Contohnya lagi adalah Ibu Foni nih dari Sunter, Jakarta Utara. Mau kirim-kirim salam dulu aja deh. Saya sampein ya, mau buat Ibu Sulivia, Ibu Nur di Pekalongan, buat Pak Edi Sutopo, salam juga buat Ibu Julia Pasel, Ibu Rianti, Ibu Wati, Ibu Liliani, Lena sama Noval juga. Tompi dengan Sedari Dulu. Wah, ini lagunya asik banget. Satu lagi deh, saya mendapatkan voice note kali ini dari Mbak Becky. Wah, ini dia dari Bandung. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Nama saya Becky Natali.
0: Asik.
1: Hai Mas Sony.
0: Hai juga.
1: ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
1: Nah, kita pakai bahasa Spanish dikit-dikit ya. Dikit-dikit aja.
0: Kan disuruhnya bahasa Perancis.
1: Nah, kamu bisa jawab. Estoy bien, artinya baik-baik saja.
0: Oh, baik-baik
1: begitu.
0: Saja. Baiklah.
1: Oke.
0: Okay. Note it.
1: I choose the song from Ricky Martin.
0: Oh, sekarang jadi bahasa Inggris lagi, boleh. Ricky Martin, which song do you have? Do you wanna listen?
1: Lagunya, judulnya apa aja? Aku tahu kamu bisa ya. Tolong ya, Ricky Martin.
0: Okay.
1: Boleh dari bahasa Spanish juga boleh, bahasa Inggris juga is okay.
0: Oh, okay.
1: Hello, kamu bisa ya. Atau penyanyi lain lagi, Catch Eye, judulnya Pinky Up. Mudah-mudahan bisa ya. Hatur nuhun Mas. Oke.
0: Okay.
1: Kalau bahasa Spanishnya, muchas gracias.
0: Oh, muchas
1: terima kasih
0: gracias.
1: Banyak.
0: Wah.
1: Jangan lupa ya.
0: Apa tuh?
1: Don't forget to take lunch, alright?
0: Alright.
1: Sehatlah, sehat selalu dan semangat.
0: I've already bought for lunch Padang rice. Kita ke Ricky Martin, karena dari tadi udah banyak lagu-lagu soundtracknya Pildun ya. Masa kita gak puterin lagu yang satu ini? 1998 nih sahabat semua. Yang juga waktu itu Pildunnya sama-sama di Frank. Ini dia, Ricky Martin. Ini adalah salah satu soundtrack yang nempel juga nih. Apalagi buat generasi-generasi senior. Saya gak sebut tua lo ya. La Copa de la Vida, The Cup of Life by Ricky Martin.

Sonora FM 92 Jakarta News Rabegan Music Tompi dengan Sedari Dulu. Saya mau titip salam dulu deh. Saya penyiar titip salam tumben banget. Saya mau titip salam dulu buat namanya ntar saya cek dulu. Saya mau titip salam untuk Bapak Paulus Parapat. Beliau ini adalah driver taksi online yang kemarin malam sudah mengantarkan saya dari Kuningan menuju kantor Kompas Gramedia Palmerah Barat. Saya nggak tahu apakah sekarang detik ini Pak Paulus lagi narik juga dan masih mendengarkan Sonora juga apa enggak. Karena kan kemarin malam saya dari abis dari luar lah ya Sonora, terus pesan taksi online dan dapat drivernya Pak Paulus Parapat. Terus beberapa menit setelah masuk taksi itu saya baru ngeh tuh beberapa menit setelahnya, kok suaranya kayak ngeh, jingle-jinglenya seperti yang saya kenal. Oh ternyata beliau lagi memutarkan Sonora. Ih the best deh. Tapi mohon maaf banget kemarin saya gak sempat ngobrol karena udah capek banget. Pak Paulus sudah letih sekali dari luar berjam-jam. Makanya saya kemarin mengaktifkan yang namanya quiet ride. Jadi saya nggak sempat ngajak ngobrol. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih saya untuk Pak Paulus, salam hangat ya. Semoga kalau Pak Paulus sudah yang narik sekarang, semoga orderannya banjir hari ini Pak Paulus. Thank you so much ya. Dari Sony Wicaksono yang masih menemani Anda di AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Mari kami update dulu untuk beberapa pantauan lalu lintas, terutama dari Jasa Marga, bahwa saat ini tol Jagorawi, Simpang Gadok, kilometer 46 plus 500 arah ke Puncak sudah ditutup karena di jalan arteri puncaknya. Nah ini menyambung ke Satlantas Polres Bogor. Update-nya tadi pukul 12 sedang dalam proses untuk menuju one way atau satu arah ke arah bawah atau arah Jakarta. Berikutnya untuk tol Jakarta Cikampek ada kepadatan yang arah ke Jati Asih atau Bintara jalur bawah. Padatnya di Cikunir kilometer 10 plus 700 jalur kanalisasi.

karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah kanan. Jadi Anda bisa menggunakan lajur 1 sebelah kiri. And then di tol dalam kota juga padat yang arah ke Semanggi. Padatnya di Cawang, kilometer 1 dan kilometer 2 karena penumpukan volume kendaraan. Kemudian arah ke Kamal juga padat. Padatnya di Puluit, kilometer 19 sampai 20 karena ada kendaraan yang mengalami gangguan di lajur pemisah. Dan satu lagi di tol Jarwe 2S yang arah ke Pondok Pindah atau arah ke Jakarta. Ini padat dari Ulu Jami, kilometer 0 dari Bintaro ya, karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Jadi harap untuk menggunakan lajur 2 atau di lajur kanan agar Anda bisa menghindari kepadatan di Ulu Jami dari Bintaro ke arah Pondok Indah atau ke arah Jakarta. Nah, selanjutnya saya punya lagu yang asik juga nih dari Michael Bublé, Crazy Little Thing Called Love. For Winton dari Ibu Tin Agustin yang mau kasih salam buat Ibu Oriza, katanya di Bekasi panas terik, jadi didinginin sama Michael Bublé ya.

0: KKM siang bersama Sony Wicaksono. Keluar lagi nih soundtracknya Pildun. Kalau yang satu ini langsung teringat dengan Brazil, karena ini adalah soundtrack dari World Cup edisi 2014 Brazil. Pitbull featuring Jennifer Lopez and Claudia Leitze, We Are One. Ole ole ole. Ini di-request oleh abangku, Abang Marihot dari Manado. Luar biasa. Lagunya dipersembahkan buat penyiar sama kru Sonora FM aja. Thank you so much untuk Bang Marihot yang ada di Manado. Salam juga ya buat saudara-saudara yang ada di sana. Yuk, kita lanjut lagi. Sekarang mau kemana kita? Sekarang mau ke yang mau menyalamkan buat teman-teman di bandara nih. Ada Kakak Luhsani, selamat siang. Mau kirim salam nih dulu buat teman-teman di Soekarno-Hatta Airport. Selamat beraktivitas buat yang masih kerja di hari Minggu. Salam hormat juga buat teman-teman di bandara. Semoga lancar-lancar aktivitas. Happy Sunday for you, Luhsani. Permintaannya adalah dari BDS, Permission to Dance. Kalau ada, kalau nggak ada juga boleh Boys on World. Boleh, BDS. Nanti saya masukkan, saya siapkan ke dalam playlist ya. Thank you so much. And then ada juga, nah ini dia yang mau bersuara. Mau bersuara tuh seperti apa aja ya. Mbak Adele, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Sony, dari Adele di Cibinong.
0: Hai, itu suara angin dari mobil kah atau dari blower AC? Silakan Mbak Adele, lanjut lagi.
1: Adele mau request dong.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Ed Sheeran.
0: Mm-mm.
1: Judulnya apa aja?
0: Oh, apa aja?
1: Lagunya buat Kakak Yulis yang lagi jadi supir hari ini.
0: Oh, pantas.
1: Perjalanan menuju gereja. Terima kasih.
0: Kakak Yulis juga hati-hati ya bawa Mbak Adele-nya. Pantas suaranya nguong. Lebih ke suara helikopter sih itu ya. Saya mau putarkan Ed Sheeran yang collab sama Christina Perry. Wah, ini satu ini saya sudah lama tidak mendengarkan lagunya, tapi lagunya is sweet banget. Bikin saya jadi membayangkan kapan ya nyanyiin ini bareng pasangan. Be My Forever dari Ed Sheeran and also Christina Perry.

Yes, itu dia BDS dari Dengan Permission to Dance di UMKM Siang, masih bersama Sony Wicaksono. Ih, senang banget deh yang lagi kumpul sama adik-adiknya di rumah Magelang. Wah, ternyata cuma Ibu Sri aja yang di Jakarta. Kenapa gak join Ibu Sri ke Magelang sekalian liburan? Oh, udah kemarin waktu itu ya, yang puasa libur panjang, ya, saya ingat. Ibu Sri katanya mau diputarkan lagunya Firehouse yang judulnya Love of a Lifetime. Apa saya aja yang nyanyi? Jangan dong. Salamnya untuk Ibu Ariza, Ibu Rianti, Ibu Nur, sama adik saya Rahayu Bagus Ari di Magelang. Oh, ini tiga nama ya, Rahayu, Bagus, dan Ari di Magelang. Katanya ini permintaan adik-adiknya nih, lagi pada ngumpul di rumah. Oh, berarti lagi pada ini, debar-debar, dengerin bareng. Kalau nobar kan nonton bareng, ini debar, dengerin bareng. Siap, Ibu Sri, sudah saya siapkan dong Firehouse dengan Love of a Lifetime-nya. Kemudian ada Ibu Nur juga dari Pekalongan. Hai Ibu Nur, Hanyalah Cinta dari Anggun. Hanyalah, aduh ini saya lupa melodinya, jadi saya gak bisa nyanyiin. Lagunya untuk Ibu Sumila, Ibu Orisa, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu, aduh ya Allah banyak banget, Ibu Yulia Pastel. Oke, semangat Sony, harus bacain semuanya. Salam juga buat Ibu Tin, Ibu Sri di Petojo, Ibu Rianti, Noval, Jeremia, Pak Filip, Pak Widodo Sibarani. Oke, thank you so much Ibu Nur. Sampai menelan nafas nih. Oke, siapa lagi di sini? Ada juga Ibu Rianti Misrah yang ada di mana nih? Gunung Putri ya. Trio Libels katanya Aku Suka Kamu. Nah, ini saya tahu. Aku Suka Kamu. Serba dinyanyiin deh, son. Ibu Rianti katanya kirim salam buat siapa? Oh, enggak ada. Buat Mas Sony aja. Siap kalau gitu. Ada satu lagi di sini. R dari Bandung. Sudah makan siang kah? Belum. Ini Padang Rice-nya belum saya sentuh-sentuh dari tadi. Habis ini mungkin ya. Salamnya buat Ibu Ariza, buat Ivina juga, sama sahabat-sahabat lain yang lagi mendengarkan. Lagunya apa? Oh, Wayang. Judulnya Tak Selamanya. Oke deh, kalau gitu. Yang ini juga saya nggak tahu melodinya, lupa lagi. Jadi saya nggak akan nyanyikan, langsung aja. Putar buat R Special di Bandung. Wayang Tak Selamanya.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Firehouse dengan Love of a Lifetime. Bersama Sony Wicca, ini lagi tadi direquest oleh Ibu Sri. Mas Sony kan baru seminggu toh dari Magelang. Oh iya benar juga, baru ya. Jadi nyari cuan dulu, ntar kalau ada hari libur panjang baru mudik lagi. Baru ada libur panjang lagi tuh nanti Desember, Ibu. Nah, jadi mungkin waktunya bisa banyak nih buat memanen cuan dulu ya, Ibu Sri. Sekarang saya mau ke menyapa ada dua sahabat Sonora. Kebetulan requestnya samaan nih. Yang pertama, ntar saya mau ke Ibu Oriza. Salam asal Sabil Hacu katanya. Ini salam buat grup GMP, grup Buni-Buni, Ibu Grace, Asti, Ma, dan Mama. Wah ini juga banyak nih. Naval, Elis, Becky, Alika, Wati, Triksi, Rianti, Sri Petojo, Riani Sutopo, Yulia Pasle, Di Sutopo, dan juga Philip. Oke. Kayaknya menghela nafas dulu. Terima kasih buat Ibu Ariza. Kemudian ada juga Pak Siprianus. Nah permintaannya sama nih. Salam Sasabi juga dengan Hacu. Ini kirim salamnya buat Ibu Sylvia, Ibu Oriza sama Bung Wicak aja. Terima kasih Pak Siprianus. Kalau udah dua lagu gini berarti saya tidak bisa menolak. Nanti berarti akan kami siapkan dulu. Kemudian ada juga di sini Pak Adrianus dari Sunter, Jakarta Utara. Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Oke, wah rupanya kita kangen ya dengan sosok Vidi Aldiano. Kalau kangen ya berarti kita tinggal putarkan lagunya, bisa langsung mengobati rasa kangennya. Lagunya buat semua pendengar Sonora, selamat hari Minggu aja. Thank you Pak Adrianus. And then sebelum itu saya mau coba nih, saya mau masukkan dulu lagunya. Soalnya ada yang, wah ini kalau gak diputarkan bisa-bisa sedih nih seminggu nih. Karena yang satu ini juga rupanya lagi sendu juga. Siapa di sini dari Mikhail? Katanya Mikhail mau kirim-kirim salam untuk teman-teman saya angkatan 49 yang habis perpisahan SD katanya. Aduh. Bakalan berpisah ke SMP. Anyway, ada enggak nih teman-teman nanti SMP-nya teman-teman

SD-nya Mikael yang rencananya satu SMP. Semoga walaupun nanti sudah berpisah, tetap bisa keep in touch ya Mikael, sampai nanti gede. Karena banyak teman-teman SD saya masih keep in touch juga. Asalkan masih tetap saling berhubungan, percaya masih bisa tetap main sampai gede Mikael. Thank you ya. Permintaannya adalah Sheila on 7 dengan sebuah kisah klasik. Aduh, paling gak bisa nih kalau berpisah kayak gini nih. We'll be right back.

kehidupan pekerja-pekerja kantoran dan pekerja lainnya yang dirangkum selama 3 menit oleh Salma Salsabil. Ini lagu terbarunya dia, Hachu judulnya. Ungkapan bersih bener, Hachu itu Salma. Ini untuk menangkal juga cuaca panas di Jakarta. Banyak banget yang ngomong panas hari ini ya. Tapi kami umumkan dulu untuk jalur wisata puncak 10 menit lalu dari Satlantas Polres Bogor.

Sudah resmi diberlakukan one way atau satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Itu artinya berarti tol Jagorawi, Simpang Gadok, kilometer 46 plus 500 yang arah ke Puncak juga ditutup sementara untuk mengakomodir jalan arteri Puncak yang sedang diberlakukan one way atau satu arah, prioritas turun menuju Gadok. Kemudian di tol Jakarta Cikampek juga masih padat ini, padatnya yang arah ke Jati Asih atau Bintara di jalur bawah. Di Cikunir kilometer 10 plus 700 atau jalur kanalisasi, padatnya dari Bekasi Barat karena ada perbaikan jalan di lajur 2 sebelah kanan. Jadi Anda bisa menggunakan lajur 1 sebelah kiri untuk bisa menghindari kepadatan. Berikutnya dari TMC Polda Metro Jaya, situasi terkini di antrian gerbang tol Senayan arah Slipi terpantau cukup padat, sedangkan jalur arteri jalan Gatot Subrotonya ramai lancar untuk kedua arah. Nah, maka dari itu di tol dalam kota juga ini ada kepadatan di Slipi kilometer 11 sampai kilometer 12 yang arah ke Pluit imbas dari kepadatan volume lalu lintas, namun untuk arah sebaliknya Cengkareng ke Cawang lancar. Bergeser lagi ke rekan-rekan TMC di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau Duku Atas, arah ke MH Tamrin terpantau cukup padat, sedangkan yang arah Semangginya lancar. Kita sekarang cooling down dulu, mungkin yang kepanasan butuh didinginkan dulu oleh suara ademnya almarhum Fidi Aldiano. Nuansa bening ini dia, sahabat-sahabat. Yep.

0: Masih ditemenin sama Sony Wicaksono di AMKMC yang ratu, teman tapi mesra, TTM. Ya ampun, ini dulu istilahnya booming banget sih ya. TTM, saingannya TTS. Teman tapi mesra dari Ratu, ini di request oleh Mbak Indri yang ada di Senen, Jakarta Pusat. Cuacanya cetar membahana Mas Sony. Iya, makanya tadi saya cari makan ya, nyari si Padang Rice itu tuh. Ya ampun, panasnya luar biasa. Aduh, saya aja bingung nanti keluar make topi apa make payung apa make sunscreen dulu ya, karena saking panasnya. Hey, ternyata ada rekan Rara nih melaporkan lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan ramai lancar dua arah, baik yang ke Cempaka Putih maupun Pulau Mas. Mau kemana coba? Mbak Rara, mau jalan-jalan kemana? Ayo, cuacanya panas terik, bisa kali mampir ke studio dulu, Kak Rara. Saya mau ke JJ dulu. JJ, hello.
1: Om Sony udah makan belum?
0: Oh, udah dong, udah kenyang ini. JJ gimana, udah makan? Mau request apa coba?
1: Aku JJ mau lagu Spring Day dari BTS. Makasih Om Sony.
0: Oke, ulang lagi dong, apa Om Sony gak terlalu kedengeran? BTS dari?
1: Lagu Spring Day dari BTS. Makasih Om Sony.
0: Tapi by the way, BTS tadi udah JJ yang Permission to Dance. Mungkin artis lain coba? JJ Katsai belum. Biasanya apalagi JJ? Jenny juga belum. Atau mau yang lain? Kalau BTS tadi udah, sayangnya. Saya mau ke yang lain dulu deh. Kalau gitu ada wait. Pasti Prianus tadi udah. Pas Bastian yang belum. Pak Supriyano, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang. Selamat siang Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Santo Ambrosius, Villa Melati Mas, BSD Serpong, Tangsel.
0: Oh nice.
2: Mau request lagu Mas Sony.
0: Apa tuh?
2: Lagunya The Best Day

0: of Your Life. Lagunya dari penyanyinya Kelly Pickler. Kalau tidak ada, semoga aja ada ya.
1: Best Day of Your Life.
0: Lagu ini ucapannya untuk teman-teman Radio Sonora dan kru-kru yang sedang bertugas, dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas, dan juga teman-teman pendengar setia MKM siang. Happy Sunday Mas Sony, back in action again. Cuaca di Best Day cerah berawan. It's a beautiful day today.
1: Oke. Ini saya baru tahu loh, lagunya Best Day of Your Life ini yang dibawakan oleh American Country Music Artist Kelly Pickler namanya, itu ditulis sama Taylor Swift loh, wow. Nanti kami siapkan ya Pak Sebastian Hartono, ditunggu aja. Sekarang coba saya mau cek lagi, saya mau terbang deh ke Pontianak ya. Pontianak ada Rama Nugraha, katanya ingin mendengarkan lagunya Toh Pati yang judulnya Ingin Kumiliki. Ingin Kumiliki. Oke, nanti kami siapkan juga. Kemudian ada juga di sini Pak Terry Kurniawan. Pak Terry Kurniawan dari Grogol, katanya ingin mendengarkan lagunya Akon with Beautiful. Langsung saja deh, untuk sebelum ke lagu-lagu yang tadi sebelumnya saya sebutkan, kita dengarkan Akon dulu featuring Colby Adonis and Cardinal Official. This is Beautiful.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Miliki ini lagu dari originalnya Ruth Sahanaya ya, kemudian di daur ulang bersama penciptanya Toh Pati dengan Meiska yang lebih baru lagi. Tadi ada adik YJ ya yang request BTS, cuman karena BTS-nya sudah terputar jadinya pengen diganti aja Om Sony. Jadi lagunya Levi, ini dia Love Girl.

Lunas, hampir lunas, hampir memutarkan semua permintaan kecuali dua sahabat Sonora yang sayangnya belum termasuk menjadi salah satu yang beruntung saya pilih. Pertama adalah Pak Bonifacius Ghazali, saya mau minta maaf dulu, sungkem dulu sama Pak Boni yang ada di Cibodas Tangerang. Salam-salamnya untuk seluruh kru Sonora dan semua pendengar, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Kemudian yang belum beruntung juga untuk terputar lagu permintaannya adalah Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri. Ini salamnya juga buat Mas Sony, cuaca panas banget dari di Gunung Putri. Dan setelah ini akan ada Pesona Indonesia, lagu-lagu lokal dari pukul 14 hingga 16. Yang belum kebagian, Anda berarti coba lagi di esok hari ya. Karena kalau weekend, AMKM malamnya tidak ada. Jadi akan hadir lagi AMKM itu di esok hari. Siang pukul 12, malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sony Wijaya Sono pamit, sampai jumpa sahabat Sora. Have a nice

0: Hutan Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora ingin bebas dari kacamata? Simak penjelasan dokter spesialis mata JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. Devina Nur Anisa, SPMK, mengenai LASIK yang akan dipandu bersama rekan kami, Tito Sohandoyo. Silakan Tito, laporannya.
2: Sahabat Sonora, gangguan penglihatan seperti mata minus, plus maupun silinder umumnya dapat diatasi dengan penggunaan kacamata atau lensa kontak. Namun penggunaan alat bantu penglihatan tersebut seringkali menimbulkan ketergantungan dan dapat mengurangi kenyamanan saat beraktivitas sehari-hari. Salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan tersebut adalah melalui prosedur LASIK. Rumah Sakit Mata JEC at Menteng kini menghadirkan layanan terbaru bernama Cozy LASIK, sebuah metode LASIK yang dirancang untuk memberikan koreksi penglihatan yang lebih nyaman dengan menyesuaikan kondisi dan kontur mata pasien. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalani LASIK, beberapa lama proses tindakan dan pemulihannya, hingga kapan pasien dapat kembali beraktivitas normal, berikut ini perbincangan saya dengan dokter spesialis mata JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. Devina Nur Anisa, SPMK.
3: Oke, baik dok, pertanyaan pertama, apa alasan utama yang membuat seseorang akhirnya memutuskan menjalani LASIK dibandingkan tetap menggunakan kacamata atau lensa kontak?
4: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya alasannya itu bisa sangat beragam ya. Tapi ada hal yang paling kami sering kita dengar lah dari pasien alasan dia untuk mau di LASIK ya. Yang pertama itu pasien tentu seperti tadi kita bilang di acara seminar, capek pakai kacamata ya. Di pasien tuh merasa kelelahan menggunakan kacamatanya, kemudian tentang kontak lensnya ya. Jadi pasien merasa tidak bisa aktif untuk berolahraga dan tidak bisa bebas beraktivitas di hari-harinya ya. Jadi itu biasanya alasan utama pasien itu ingin melakukan tindakan LASIK. Kemudian yang kedua juga ya, yang cukup sering adalah pasien harus menjalani pendidikan atau sekolah yang mengharuskan pasien tidak membutuhkan alat bantu melihat seperti kacamata atau kontak lens gitu. Jadi seperti masuk polisi, seleksi untuk menjadi militer ya mungkin ya, seperti angkatan gitu ya, dia kan harus menjalani pendidikan yang mengharuskan dia tidak tergantung dengan alat bantu melihat gitu ya. Jadi biasanya itu menjadi syarat yang kedua gitu ya, pasien ingin menjalankan tindakan LASIK. Kemudian yang ketiga ya, pasien yang sering mengalami infeksi di matanya karena kontak lens itu juga cukup sering kita temukan. Jadi pasien cukup kelelahan setiap kali menggunakan kontak lens, ada iritasi, infeksi. Akhirnya karena sudah terjadi berkali-kali ya, biasanya ada diskusi antara dokter dengan pasien untuk melakukan tindakan bedah dan diharapkan LASIK ini akan memberikan penglihatan yang baik secara permanen dan pasien tidak lagi tergantung dengan kontak lens. Jadi biasanya tiga itu sih penyebab pasien ingin sih matanya di LASIK gitu.
3: Oke, baik dok, yang kedua, berapa lama nih proses tindakan LASIK berlangsung? Terus bagaimana tahapan pemulihannya dan kapan pasien umumnya dapat kembali bekerja atau beraktivitas normal?
4: Ya, tindakan LASIKnya sendiri sebenarnya sangat cepat ya. Jadi sebelum pasien melakukan tindakan LASIK, yang penting harus pasien pahami adalah pasien harus melalui suatu screening dulu ya. Jadi walaupun LASIK itu prosedur yang sangat presisi dan cepat durasi pengerjaannya, tapi tetap pasien harus memenuhi syarat-syarat dari LASIK itu sendiri ya. Jadi tidak semua pasien mau di LASIK pasti harus jaminan bisa di LASIK ya. Jadi pemeriksaan pre-screening LASIK itu harus dikerjakan. Biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin hanya satu kali pertemuan dengan dokter dan dilakukan pemeriksaan screeningnya di rumah sakit. Kalau semua memenuhi syarat ya, pasien bisa langsung melanjutkan tindakan LASIK ya. Nah, prosedur LASIKnya sendiri, asal pasien sudah memenuhi syarat-syarat dari LASIK, dari melewati syarat-syarat screening dari pemeriksaan LASIK, berlangsung sangat cepat. Bahkan tadi kita bilang bahwa satu mata itu asal pasiennya tenang, rata-rata pengerjaan itu bisa 10-15 menit. Jadi kalau dua mata ya kurang lebih 30 menit ya. Kemudian pasien diistirahatkan di ruang tunggu yang nyaman kurang lebih sekitar

rumah sakit, pasien boleh pulang dengan dibekali pengetahuan bagaimana cara merawat luka itu, melindungi luka dari tindakan lasik yang sudah kita lakukan, terutama dalam 20

0: membuat pasien itu akhirnya tidak bisa memilih metode LASIK untuk membebaskan dirinya dari kacamata atau kontak lens ya. Jadi terutama adalah pasien-pasien yang memiliki permasalahan pada kornea mata ya. Kalau kita tahu bahwa LASIK itu tindakan yang berpusat pada kornea mata gitu sebenarnya, di lapisan terluar dari bola mata manusia ya. Jadi kalau ada permasalahan di kornea mata ya tentu saja ini menjadi diskusi antara dokter dengan pasien ya. Jadi yang paling sering kita temukan pasien itu lebih sulit untuk menjalankan prosedur LASIK adalah kornea mata yang tipis ya, sangat tipis untuk tidak bisa kita lakukan laser ablatif ya, karena bagaimanapun juga tindakan LASIK ini tidak boleh membahayakan pasien. Kita harus meyakinkan bahwa masih ada ketebalan kornea yang cukup untuk kita bisa pertahankan seumur hidup pasien, jadi tidak ada permasalahan di korneanya di kemudian hari setelah menjalankan tindakan LASIK ya. Jadi ketebalan kornea itu menjadi kunci yang penting. Kemudian yang kedua ya, mungkin ini lebih sedikit kejadiannya, tapi ada permasalahan genetik, jadi sakit pada kornea mata pasien gitu ya, yang menyebabkan kornea itu menjadi terus tipis karena ada mutasi di tubuhnya ya. Jadi nama sakitnya yang paling familiar adalah keratokonus ya. Jadi pada kondisi keratokonus tentu LASIK ini menjadi kontraindikasi, tidak boleh dilakukan tindakan LASIK. Secara umum itu sih sebenarnya ya kontraindikasi yang paling kita tidak sarankan untuk pasien menjalani prosedur LASIK. Okay. Tapi ada pilihan yang lain tentu selain LASIK gitu.
1: Okay. Yeah. Okay, baik dok. Ini di masyarakat juga masih sering muncul pertanyaan nih dok. Apakah seseorang yang sudah menjalani LASIK masih mungkin kembali menggunakan kacamata beberapa tahun setelah operasi dok?
0: Ya, ya itu sebenarnya pertanyaan yang baik ya, karena kan dokter menjelaskan LASIK pasti bicara mengenai sesuatu yang kalau ingin permanen gitu ya, tapi kenyataannya ya kita harus realistis ya bahwa bola mata itu kan adalah sel hidup ya, jadi organ yang masih tumbuh gitu, selama kita masih bernafas dan hidup tentu organ ini juga masih tumbuh ya. Jadi walaupun kita sudah berusaha menyingkirkan kemungkinan masa pertumbuhan nih ya, jadi anak kecil nggak boleh dilasik, pasien sudah harus melewati masa pertumbuhan yang sempurna, let's say di atas 18 tahun, di atas 21 tahun, ukuran kacamata yang stabil, tapi tetap ya bola mata itu organ yang masih hidup ya, jadi perubahan dari kornea itu masih mungkin terjadi ya. Jadi ada dua hal yang paling sering terjadi, yaitu yang pertama adalah namanya regresi ya, jadi munculnya lagi ukuran-ukuran minus atau silinder kecil setelah beberapa tahun menjalani prosedur LASIK. Biasanya ini kaitannya dengan proses penyembuhan atau corneal remodeling dari masing-masing individu, dan ini tidak bisa sama rata gitu antara satu orang ke orang lain ya. Ada pasien yang mengalami corneal remodeling ini cukup hebat dan memunculkan kembali ukuran-ukuran kacamatanya, ada yang tidak gitu ya, dan ini suatu yang tidak kita bisa prediksi. Jadi ini proses yang alami ya. Oleh karena itu memang LASIK itu tidak ditujukan untuk membuat ukuran kacamata nol ya. Jadi ini pasien harus penting, tapi pasien harus penting dan mengerti ya kondisi ini. Jadi LASIK itu ditujukan untuk membuat pasien itu tidak tergantung dengan kacamata atau kontak lens ya. Jadi tidak dia dependent dia ya. Jadi kemana-mana harus ada kacamata, kemana-mana sih harus bawa kontak lens. Nah, jadi diharapkan dengan dia tidak tergantung dengan alat bantu ini ya, kualitas hidupnya bisa lebih baik ya. Kemudian yang kedua ya, tentu yang nggak bisa kita lawan adalah proses menua gitu ya. Jadi proses menua sendiri kan memberikan perubahan-perubahan pada bola mata itu sendiri gitu ya. Jadi let's say kita dilasik di umur 25 tahun gitu ya. Kalau kita sehat panjang umur ya, kita mencapai usia 40, 41 tahun dan kita mulai tahu, mungkin cukup familiar ya Mas ya, kacamata baca ya. Kalau baca dijauh-jauhin sekarang handphoneku dok ya, biasanya start di usia 40 tahun ya. Jadi akhirnya proses aging ini kan mulai terjadi, dan ini sesuatu yang harus pasien embrace juga lah, artinya kan kita sehat ya Mas ya. Nah itu ya akhirnya membuat pasien sih mulai membutuhkan kacamata lagi untuk membacanya, minimal untuk membacanya gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya bisa 100% bebas kacamata gitu ya. Cuman ya harapannya kan sekali lagi itu ya, jadi tujuan dari LASIK adalah membuat pasien tidak tergantung dengan kacamata ya, jadi bukan nggak boleh pakai kacamata sama sekali gitu.
1: Oke, terakhir ya dok, bagaimana nih masyarakat yang masih ragu menjalani LASIK, apa hal yang terpenting yang perlu diketahui dan diperhatikan sebelum mengambil keputusan nih dok?
0: Jadi ada tiga hal yang mungkin pasien itu perlu pahami ya sebelum melakukan tindakan LASIK. Jadi kita harus menyadari bahwa mungkin LASIK itu bukan untuk semua orang.

0: gitu ya. Jadi plastik itu sifatnya sangat customized, individual. Oleh karena itu penting pasien itu mendiskusikan atau mengkonsultasikan dengan dokter terpercaya dari tiap-tiap pasien. Kemudian pasien juga harus mengikuti prosedur yang dilakukan gitu ya. Jadi pemeriksaan preelastik ini menjadi mutlak untuk dikerjakan sebelum pasien itu menjalani prosedur lasik untuk menentukan bahwa pasien adalah kandidat yang baik atau tidak ya. Jadi pasien harus kooperatif untuk mengikuti prosedur step by step ini ya. Kemudian yang kedua ya, harus dipahami bahwa lasik itu sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap kacamata ataupun kontak lens, tapi kita tentu tidak bisa menjanjikan penglihatan yang sempurna seumur hidup sampai akhir hayat ya, karena tadi ya kita bahas ada proses menua yang mungkin terjadi pada setiap individu ya. Jadi diskusikan dulu dengan dokter Anda ya tentang hasil yang realistis yang akan kita terima dengan menjalani prosedur lasik yang disesuaikan dengan kondisi mata masing-masing pasien ya. Kemudian yang ketiga ya, tentu supaya tidak takut ya, diharapkan pilihlah fasilitas ke pusat kesehatan dan dokter yang kompeten ya. Jadi kita tahu lasik itu adalah prosedur yang sangat bergantung dengan teknologi dan juga ya pengalaman operator tentunya ya. Jadi jangan salah pilih gitu, dimana kita akan melakukan tindakan lasik. Pastikan alat-alatnya baik, bagaimana pengalaman dokter, dan bagaimana juga yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa kita bisa melakukan follow up jangka panjang gitu ya, karena tindakan bedah itu adalah prosedur komitmen jangka panjang seumur hidup yang harus dirawat gitu ya. Jadi itu sih mungkin ya. Jadi intinya pasien tidak perlu khawatir dengan teknologi yang sudah sangat berkembang. Lasik itu prosedur, salah satu prosedur di mata yang sangat aman ya, tapi tetap diskusikan segala kemungkinannya dengan dokter terpercaya ya. Keputusannya juga menjalankan lasik itu harus dari pasien itu sendiri setelah mendapatkan informasi yang baik, yakin, dan tidak tergesa-gesa. Mungkin itu saja dari saya.
1: Sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Rumah Sakit Mata JEC sebagai pionir bedah lasik di Indonesia telah melakukan lebih dari 30 ribu tindakan laser vision correction sejak tahun 1997. Setelah metode Z2

0: Liputan Sonora.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.

0: Pada zaman dahulu, hanya ada satu ekor zebra di dunia. Tapi saat itu zebra tidak punya garis hitam dan putih, melainkan sepenuhnya berwarna putih. Zebra tinggal di tepi kolam besar bersama gajah dan babun. Mereka sebenarnya bisa hidup dengan bahagia, tapi si babun sangatlah pelit. Dia tidak pernah mau berbagi kolam dengan tiga orang temannya.
1: Kolam ini milikku. Kalian tidak boleh dekat-dekat kolamku.
0: Si babun menari-nari di kolam sambil menciprat-cipratkan air. Zebra lalu memarahi babun.
2: Tapi kami sangat haus, babun. Kamu tidak boleh rakus.
0: Si gajah pun ikut protes.
3: Iya, babun. Ada banyak air di kolam ini. Kamu jangan buang-buang air seperti itu.
1: Aku tidak peduli. Kalian tidak akan bisa mendapatkan air sedikit pun.
0: Siang harinya, gajah berjalan sembunyi-sembunyi ke kolam untuk mengambil air. Belum sampai ujung belalainya menyentuh air, si babun tiba-tiba melompat dari sebuah pohon.
1: Ah, ketahuan! Mau ngapain kamu? Pergi sana kau, gajah!
0: Gajah pun pergi dengan cemberut. Tidak lama datang zebra yang juga berjalan menuju kolam.
1: Ini lagi datang si zebra. Sudah, pergi sana kamu, zebra.
0: Zebra tidak peduli dengan omongan babun dan balik memarahi babun.
2: Asal kamu tahu ya, ini bukan kolam milikmu. Kolam ini milik kita semua. Dan kamu harus berbagi.
1: Tidak, aku tidak mau. Sekarang berhentilah menggangguku.
0: Si babun lalu pergi meninggalkan kolam itu dan berbicara dalam hati.
4: Lihat saja, aku akan tunjukkan kepada mereka kalau ini adalah kolamku.
0: Babun kemudian berkeliling mengumpulkan kayu. Dia menumpuk kayunya di dekat kolam dan membakarnya dengan api.
1: Rasakan, api ini akan mengusir mereka dari kolamku.
0: Ternyata zebra sama sekali tidak takut dengan api yang dinyalakan babun. Sambil mengibaskan rambutnya, zebra berlari dengan cepat ke arah babun dan menendangnya dengan kuat. Babun terlempar ke udara, begitu juga dengan tongkat-tongkat kayu yang sudah menghitam karena terbakar api. Tongkat-tongkat kayu itu lalu jatuh dan mendarat ke tubuh zebra, sehingga tubuh zebra dipenuhi oleh garis-garis hitam. Dan itulah asal-usul garis hitam yang ada di tubuh zebra.
5: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit. Tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.
6: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
0: Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk hari Minggu ini edisi 7 Juni 2026. Dan tentunya Hans akan kembali hadir dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa menemani Anda di sore hari ini. Dan sebelum kita mulai ke posisi nomor 20, Hans bacakan dulu nih, ada satu lagu yang terpaksa harus tersingkir di minggu ini setelah bertahan selama 14 minggu berturut-turut. Satu lagu dari Liodra dengan Tiganya Kau, ternyata ini harus mengakhiri perjalanannya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Karena di posisi nomor 20, sudah ada satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana dengan satu lagu baru tadi dari Ariel Noah dan juga Raisa, sahabat Sonora? Refreshing ya? Udah lama Han sendiri gak dengerin karya-karya terbaru dari Ariel Noah. Sekarang bisa mulai mendengarkan lagi. Oke deh, dari posisi nomor 20 kita bergeser dulu ke posisi nomor 19, sahabat Sonora. Ada satu lagu dari Bilal Indrajaya yang ternyata di posisi ke-19 ini harus turun satu peringkat dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu ada di 18, di minggu ini harus puas berada di posisi nomor 19 aja. Featuring dengan Maudy Ayunda, hadir dengan lagu berjudul Kau.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News Traffic and Music. Apa kabar sahabat Sonora untuk kalian yang baru saja bergabung di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda tentunya dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa. Kali ini kita ke posisi nomor 18, di mana ada satu lagu juga yang kembali harus turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Turun 2 peringkat dari posisi 16 ke posisi nomor 18. Ini dia satu lagu dari Juicy Lucy dengan Lu Lukan.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonoras Chart Indonesia.
1: Menyiarkan langsung dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmera Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora masih menemani Anda dengan satu lagu di posisi nomor 17. Hans punya satu lagu yang sudah bertahan sama 15 minggu berturut-turut, dan ternyata di minggu ini kembali harus turun 2 peringkat ya. Ini adalah satu lagu dari Topati dan juga Fabio Asar dengan judul Cinta Kita di posisi nomor 17.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Sahabat Sonora, kita beralih ke posisi nomor 16, di mana untuk posisi 16 sendiri diisi dengan satu lagu yang minggu lalu baru saja menjadi pendatang baru di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, masuk di posisi nomor 20 dan ternyata untuk minggu ini langsung melejit naik 4 peringkat dari posisi 20 ke posisi nomor 16. Siapa lagi kalau bukan satu lagu dari Salma Salsabil dengan judul Hachu.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora.
1: Leo Dra merilis single terbarunya bertajuk Pura-Pura yang ditulis oleh musisi ternama Anmesh Kamaleng. Menarik ya, Anmesh juga memegang peran krusial di balik layar sebagai produser musik serta pengisi vokal latar untuk mendukung vokal megahnya Leo Dra. Lagu pop ballad ini menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara ketika kejujuran mulai menghilang. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Leo Dra, Pura-Pura.
0: Fresh Hit Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Ya sahabat Sonora, Hans Christian masih bersama dengan Anda. Dan kali ini ada satu lagu yang akan hadir menemani Anda dari Raisa. Di minggu ini harus kembali turun ya, dua peringkat dari posisi 13 ke posisi nomor 15. Raisa dengan Pengganti Aku.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini? Apakah lancar atau masih padat sahabat Sonora? Hans masih bersama dengan sahabat-sahabat Sonora menemani dengan lagu-lagu terbaik karya anak bangsa di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Di posisi 14 ada satu lagu dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian yang kembali berhasil untuk naik 3 peringkat ya, dari posisi 17 ke posisi nomor 14. This is Takkan Terulang.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Iya sahabat Sonora, kali ini kita bergeser ke posisi nomor 13 di mana ada satu lagu dari Pamungkas yang merangkak naik ya. Perlahan tapi pasti kembali naik satu peringkat dari posisi nomor 14 ke posisi nomor 13. Berapa kali kita akan saling memaafkan akan hadir untuk Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, kali ini Hans beralih dulu ke posisi nomor 12 karena ada satu lagu dari Nuka yang di minggu ini harus kembali turun 3 peringkat di minggu ke-9-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Sempat menduduki posisi teratas di peringkat nomor 4, ternyata di minggu ini satu lagu dari Nuka ini harus kembali turun ke posisi nomor 12. Ini dia satu lagu berjudul Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 11 diisi dengan satu lagu dari Bernadia yang sempat menduduki posisi tertingginya di posisi nomor 11. Artinya minggu ini adalah posisi tertinggi bagi satu lagu dari Bernadia ini. Hadir 5 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, kembali berasa naik satu peringkat dari posisi nomor 12 ke posisi nomor 11. Rabun Jauh.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora, that's mean kita sudah berada di posisi nomor 10. Gak kerasa ya, Han sudah menemani Anda dengan 10 lagu-lagu Indonesia untuk Anda. Masih ada 10 lagu lain ya, yang masih akan menemani Anda di beberapa waktu ke depan. Dan langsung aja nih, Han bacakan untuk posisi nomor 10. Ada satu lagu yang berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 11 ke posisi nomor 10. Ini dia, Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: News, Traffic, and Music Sonora FM 92 Jakarta. Hai sahabat Sonora, untuk yang baru saja bergabung, saat ini Anda masih bersama dengan saya, Hans Christian, menemani Anda di Sonora Chart untuk edisi 7 Juni 2026. Kali ini kita berada di posisi nomor 9. Ada satu lagu yang berawal dari TikTok dan sampai sekarang juga masih cukup dikenal oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia. Satu lagu dari NPD ini kembali hadir untuk Anda, berhasil naik satu peringkat dari posisi 10 ke posisi nomor 9. Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Dari lagu NPD, kita beralih dulu ke satu lagu yang sudah bertahan selama 13 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Fun fact-nya, satu lagu ini sempat menduduki posisi teratas menjadi peringkat nomor 1, dan juga lagu yang satu ini juga dihasilkan dari penyanyi yang lagu lainnya juga ada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ini adalah satu-satunya penyanyi yang ada 2 judul di dalam satu Sonora Chart. Udah bisa tebak sama Sonora? Satu lagu dari Bernadia, ya, ini kembali hadir untuk Anda. Sempat menduduki posisi nomor 1, tapi ternyata minggu ini harus kembali turun 2 peringkat dari posisi nomor 6 ke posisi nomor 8. Ini dia Kita Buat Menyenangkan.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Kita bergeser ke posisi nomor 7, sahabat Sonora. Ada satu lagu dari Budi Doremi yang kembali berhasil naik satu peringkat ya, dari posisi nomor 8 bergeser ke posisi nomor 7. Dan kelihatannya menjadi angka yang cukup baik bagi satu lagu dari Budi Doremi, karena ini adalah minggu ketujuhnya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan posisi tertingginya juga so far adalah posisi nomor 7. Ini dia Budi Doremi, Ada Untukmu.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang ketinggalan, siapa saja yang berhasil masuk ke Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, nanti boleh dicek ya di Instagramnya Sonora FM 92 untuk mengetahui siapa saja yang berhasil masuk ke Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk edisi minggu ini. Karena nanti akan dipost sama miminnya di sana, jadi Anda bisa langsung lihat-lihat di sana. Kalau ada artis favoritnya, jangan lupa buat di tag ke mereka. Kita lanjutkan dulu ya dengan satu lagu di posisi nomor 6. Ini ada Arfian Dwi yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 7 ke posisi nomor 6. Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora.
1: Salah satu jebolan Indonesian Idol, Kesia Lavrongka, kembali merilis karya terbarunya bertajuk Pelarian. Lagu ini merupakan salah satu materi dari album kedua Kesia, Rombak, yang diluncurkan akhir April lalu. Lagu dengan gaya musik pop rock ini mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Lagu berjudul Pelarian ini cukup menarik perhatian, dengan berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta pemutaran di platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Kesia Lavrongka, Pelarian.
0: Fresh Hit Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fresh Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Posisi nomor 5 diisi dengan satu lagu yang kelihatannya masih betah ada di posisi yang sama. Karena gak bergerak, sahabat Sonora, di minggu ke-8-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia masih memilih untuk bertahan di posisi yang sama, di posisi nomor 5. Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Charts Indonesia.
1: Sahabat Sonora, Hans masih bersama dengan Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan posisi nomor 4 kali ini diisi dengan satu lagu dari Raisa yang minggu lalu menjadi runner-up di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata untuk minggu ini, satu lagu dari Raisa ini harus merelakan turun 2 peringkat ke posisi nomor 4. Satu lagu berkolaborasi dengan Barsena Bestandi dengan judul Pila.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora. Can you guess kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk edisi 7 Juni 2026? Let's start with number 3. Satu lagu dari Ivan Seventeen. Ini harus merelakan turun 2 peringkat. Kalau minggu lalu menjadi juaranya, menjadi pemenang di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan berada di posisi nomor 3 saja. Jangan paksa rindu, akan hadir untuk Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the runner up for this week, sahabat Sonora. Satu lagu yang berhasil naik 2 peringkat di minggu ketujuhnya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. And so far ini adalah satu lagu yang, maksudnya ini adalah satu lagu yang berhasil menduduki peringkat tertinggi di sepanjang karirnya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Sal Priadi berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 4 ke posisi nomor 2. Ada titik-titik di ujung doa.
0: Runner up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Dan sahabat Sonora, waktunya Hans untuk mengumumkan siapa yang berhasil menjadi juaranya, pemenangnya di edisi Sonora Chart Lagu Indonesia 7 Juni 2026. Kira-kira siapa? Drum roll. Please welcome, this is NL featuring dengan Ari Lesmana yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 3 ke posisi nomor 1. Sesi Potret akan menemani Anda di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today, sahabat Sonora. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Juga terima kasih untuk para sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir, bisa cek langsung di Instagram ya, @sonorafm92. Dan juga nanti kita akan ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama, tentunya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia bersama dengan saya, Hans Christian. Saya pamitan dulu. Have a great weekend, sahabat Sonora. Selamat menjalankan aktivitas Anda.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Halo sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya di Sonora Weekend sore menemani Anda yang lagi beraktivitas ataupun juga lagi di perjalanan nih. Bagaimana perjalanan Anda ataupun juga aktivitas Anda? Weekend yang cukup padat kelihatannya bagi para warga Jakarta. Kenapa? Karena banyak event sekali ya di minggu ini. Dari hari Jumat kemarin sampai hari Minggu, ini padat rangkaiannya. Ada rangkaian apa aja nanti Hans akan coba recap untuk Anda, sahabat Sonora. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama dengan Hans di Sonora Weekend sore.

Sonar FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Ini memang kalau ngomongin soal akhir pekan ini agak rame, sahabat Sonora. Banyak event-event yang berlangsung dari hari Jumat sampai hari Minggu ya. Dan juga kalau dilihat tempatnya, ini deketan, tetanggaan semua, sahabat Sonora. Ini mulai dari pameran seni, ada juga olahraga, lalu ada juga konser, ada tempat belanja, dan semua event ini tetanggaan, sahabat Sonora. Nih, Hansbel dari yang pertama ya, ada yang namanya Arts Moment Jakarta 2026, di mana ini adalah pameran seni rupa kontemporer internasional yang diikuti oleh puluhan galeri dari dalam dan juga luar negeri. Acaranya ada di Agora Ballroom Tamrin 9 Jakarta Pusat. Ini berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 7 alias hari Minggu ya, sahabat Sonora. Dan ini adanya di Agora di sekitaran Sudirman Tamrin ya. Ini Tamrin 9 ini adalah salah satu gedung yang paling tinggi saat ini di Jakarta. Selain itu juga kalau kita bergeser sedikit ke sekitaran mana ya bergesernya? Susah jelasin sama Solora. Ke Taman Ismail Marzuki. Ini juga ada yang namanya Jakarta Future Festival 2026. Ini merupakan sebuah acara kolaborasi dan juga partisipasi publik yang menampilkan diskusi, pameran foto, hingga stand UMKM. Ini juga periodenya sama dari tanggal 5 sampai 7 Juni. Ini pasti juga menimbulkan kepadatan-kepadatan. Tapi selain itu, masih juga ada acara lainnya. Nanti Hanspiel, ada keseruan apa lagi? Siapa tahu ini masih bisa jadi salah satu tempat tujuan Anda menutup akhir pekan ini di sisa-sisa jam yang masih ada. Siapa tahu ada yang lagi bingung mau kemana-mana? Nanti simak informasinya ya bersama dan Hans di Sonora Weekend Sore.

Ya sahabat Sonora, buat Anda yang senengnya belanja, tadi sekitar Sudirman sudah ada, sekitar Tim sudah ada. Ini sekitar JCC Senayan juga ini ada sahabat Sonora. Khusus untuk Anda yang seneng belanja, plus dispesifikin lagi untuk Anda yang seneng belanjanya untuk kebutuhan trekking, summit, camping, apapun itu yang berbau outdoor. Karena ada yang namanya Indonesian Outdoor Festival 2026, di mana ini adalah pameran dan festival terbesar bagi para pencinta aktivitas luar ruang dan juga petualang. Kalau teman-teman di kantor sendiri ada yang udah main-main ke tempat yang satu ini, katanya harganya miring-miring banget, sahabat Sonora. Ada yang 50%, ada yang 30%, bahkan ada yang 80% katanya, sahabat Sonora. Wah, ini buat anda-anda nih yang gila-gila trekking, gila-gila summit, gila-gila lari juga ya. Ini banyak banget bisa temukan barang-barangnya di sana. Buruan deh ke JCC Senayan, Jakarta Pusat. Mumpung masih ada sampai hari ini terakhir, sahabat Sonora.

Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, untuk kalian yang baru saja bergabung di Sonora Weekend Sore, apa kabar? Masih bersama dan saya Hans Christian. Dan kalau diingat-ingat ya, kemarin pas hari Jumat Hans siaran MKM kan sambil nonton bola, sahabat Sonora. Karena masih ada pertandingan di Gelora Bung Karno Jakarta kemarin hari Jumat ya. Indonesia menang tuh 3-0, wih, luar biasa Indonesia ya. Tapi ternyata walaupun kemarin kemeriahannya di GBK Indonesia menang dengan 3-0, kemeriahan-kemeriahan sepak bola ini belum berakhir karena nanti akan ada Piala Dunia juga yang akan menghebohkan dunia sepak bola, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena biasanya momen Piala Dunia ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu bagi para pecinta sepak bola. Kalau Anda nunggu apa nih di Piala Dunia nanti, sahabat Sonora? By the way, ada yang ikut nonton pertandingan Indonesia kemarin gak di GBK pas hari Jumat?

Sahabat Sonora, satu lagi nih yang lagi bikin Jakarta heboh. Tadi kan daerah pusat gitu ya, daerah selatan. Kali ini kita ke Jakarta agak ke utara, sahabat Sonora. Karena gak mau kalah nih sama pusat kota di Taman Fathahillah Kota Tua Jakarta. Ini juga lagi ada sebuah event rangkaian acara HUT ke-499 Jakarta di Kota Tua. Dimana ada sebuah event yang menampilkan pagelaran tari kolosal Betawi oleh Belantara Budaya Indonesia. Ini terselenggaranya tadi pagi ya, hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat, serta juga ada festival sepeda di sana. Nah, ini senang sepedahan, lihat-lihat sepeda. Tapi kalau Kota Tua ini nggak perlu nunggu ada acara HUT Jakarta, memang ada sepeda-sepeda yang ikonik ya, yang selalu jadi favoritnya, primadonanya para turis-turis internasional maupun mancanegara kalau lagi main ke Kota Tua. Ada yang pernah mainan sepeda ontel juga di Kota Tua, sahabat Sonora?

Ya, lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda nanti di sepanjang Sonora Weekend sore kali ini bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Dan kita masih akan terus menemani dengan lagu lainnya, tapi Hans mau sapa dulu nih buat sahabat Sonora yang lagi mendengarkan di streaming di www.sonora.co.id ataupun juga di www.sonora.id. Buat Anda yang di analog juga 92 Jakarta maupun jaringan Sonora dimanapun Anda berada, hai ya. Nih jangan lupa juga bisa follow-follow TikToknya Radio Sonora di @radio.sonora.fm92 karena kita juga sering live-live di sana walaupun sekarang lagi enggak ya sahabat Sonora. Tapi nanti biasanya akan ada penyiar-penyiar yang rajin-rajin untuk siaran di sana, jadi bisa nonton nih kalau kita lagi di studio itu ngapain aja sih sahabat Sonora, dan kita bisa ngobrol-ngobrol juga di sana. Anyway, sebelum nanti kita ke informasi lainnya nanti yang masih akan hadirkan, kita dengerin dulu ya beberapa lagu berikut ini spesial untuk Anda hanya di Sonora Weekend Sore.

Menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kali ini Hans mau sampaikan sebuah informasi nih untuk Anda-Anda sahabat Sonora yang lagi mendengarkan. Kalau Anda suka minum minuman bersoda manis gitu ya, pasti tahu ada Coke and Pepsi yang katanya mengabarkan bahwa mereka merger, sahabat Sonora. Di sini siapa yang suka minum minuman bersoda? Hati-hati gula ya, tapi sahabat Sonora harus dikontrol. Ini ada kabar-kabar yang sebenarnya Hans juga masih coba konfirmasi nih. Apakah ini berita real atau ini masih menjadi kabar burung di mana Coke and Pepsi akan merger. Tapi selepas dari itu benar atau enggak, Hans lebih penasaran sama Anda sahabat Sonora. Pepsi ini kan sekarang udah susah banget ditemukan di Indonesia. Dulu sempat masuk tapi abis itu akhirnya pergi dari tanah air Indonesia. Tinggal tersisa Coca-Cola. Nah, kalau mereka merger, yang kalian harapkan adalah apa sih? Apakah mereka masih hadir dengan brandnya masing-masing, dengan rasanya masing-masing, atau Anda mengharapkan ada sebuah taste rasa yang baru dari Pepsi dan juga Coca-Cola? Coba deh, kalian tim yang mana?

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link.

Sahabat Sonar, siapa yang suka jalan-jalan? Hans, angkat tangan duluan. Nah, kalau Anda suka jalan-jalan, terutama ke luar negeri, ini ada satu berita baik untuk Anda, sahabat Sonora, di mana Korea Selatan mulai membebaskan visa bagi warga negara Indonesia mulai tanggal 28 Mei 2026 kemarin. Wah, ini asik ya. Lumayan, sahabat Sonora, kalau bebas visa ya. Tapi ada beberapa syarat yang memang harus Anda ikuti untuk bisa mendapatkan bebas visa ke Korea Selatan ini. Kalau ke Jeju, kita semua kan udah biasa tahu ya, kalau Jeju ini punya potensi bebas visa. Atau gak usah punya visa dari Indonesia untuk berangkat ke sana. Walaupun kenyataannya banyak juga yang di-reject-reject ataupun juga dideportasi untuk gak bisa masuk ke Jeju. Tapi kali ini ada peluang lain di mana warga negara Indonesia ini kalau pergi ke Korea Selatan menggunakan travel agent resmi atau terverifikasi, kalian bisa nih untuk mengajukan yang namanya free visa ke Korea Selatan. Tapi memang agen resmi ataupun terverifikasi ini kalian bisa cek nih kira-kira ada list apa aja yang masuk ke sana di situs resminya Korea Visa Application Center ataupun juga di situs kedutaan Korea Selatan. Jadi jangan sampai kena tipu ya sahabat Sonora. Untuk minimal berangkatnya juga ada minimal. Ini harus minimal 3 orang berangkatnya. Masa tinggalnya juga ini hanya berlaku 15 hari. Kalau lebih dari itu dianggap overstay dan bisa dideportasi. Dan imigrasinya juga cukup ketat. Jadi harus lengkapi dokumen-dokumen ketika kamu lagi mau main ke Korea Selatan. Nah, dengan begini, mau nyoba nggak untuk bisa nyobain free visa ke Korea Selatan atau tetap pilih nyobain pakai visa biasa aja deh, sahabat Sonora.

bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Ya gak kerasa, sudah harus berakhir kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend Sore untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah juga setia bersama dengan Hans. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, selamat beristirahat, apapun yang Anda lakukan, pokoknya Hans doakan yang terbaik. Amin ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Hans Christian pamit. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network karena masih banyak lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda. Have a great weekend. Bye-bye.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Walaupun jarang, hantavirus juga bisa masuk ketika tergigit hewan yang terinfeksi. Cara lainnya adalah cara tidak langsung, yaitu melalui perantaraan. Misalnya, ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi tinja, urin, atau liur tikus yang terinfeksi hantavirus, dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Atau bisa juga terjadi ketika hewan seperti tikus, cicak, atau lalat terkena tinja, urin, atau liur yang mengandung hantavirus, dan kemudian mereka mencemari makanan atau alat makan kita.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Tuh loh, Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Gitu loh, Ma. Siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hai, halo, good morning sahabat Sonora, ketemu lagi, Senin lagi, Rara Kalesaran lagi yang menemani Anda. Pukul 5 hingga pukul 10, seperti biasa, as usual, as always. Udah siap menghadapi hari ini, menghadapi segala dar-dar-dornya? Kita hadapi bareng-bareng yuk, kita mulai bareng-bareng. Dari mulai Sonora Pagi, di tanggal 8 Juni 2026 ini. Yuk, yang mau menyapa pagi, yang mau memberikan informasi cuaca lalu lintas, mau kasih-kasih semangat, mau bilang kangen nih, Rara lama amat gak siaran? Boleh juga. Canda. Yaudah ya, 0812-122-9200 saya buka. Dan yang mau lihat TikTokan, nanti bentar, sabar. Yang penting stay tune aja dulu di radio.sonora.fm92 ya. Begitu kita live, jangan lupa langsung gabung. Pokoknya stay tune terus sampai pukul 10, Sonora Pagi yang menemani Anda.

0: Morning Inspiration.
1: Dalam riuh rendah kehidupan manusia, kita seringkali mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Namun di dunia para hewan, mereka hanya mengenal satu bahasa tunggal, yakni kesetiaan yang utuh. Sebuah ketulusan yang terkadang justru harus dibayar dengan luka yang teramat dalam. Seperti kisah Toby, seekor kucing dari Amerika Serikat yang tidak pernah mengerti mengapa ia dibuang oleh keluarga yang sangat ia cintai. Didorong oleh rasa rindu yang membuncah, Toby si kucing berjalan kaki menempuh jarak 19 km menuju rumah majikannya. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, dengan kaki-kaki kecilnya yang mulai melepuh, ia terus melangkah. Tak peduli berbagai bahaya yang ia temukan, ia terus berjalan hanya karena ingin kembali ke rumah yang ia kenal, kepelukan orang-orang yang ia anggap sebagai dunianya. Namun, kepulangan Toby di rumah majikannya tidak disambut dengan air mata kebahagiaan. Setibanya di ambang pintu, pemiliknya justru membuangnya ke tempat penampungan, bahkan meminta agar Toby disuntik mati. Cinta tulusnya dibalas dengan penolakan mutlak. Namun beruntung, takdir belum menutup mata. Seorang perempuan bernama Jennifer yang berhati mulia hadir, mengadopsi Toby dan memberinya rumah yang benar-benar hangat. Sahabat Sonora, kisah Toby si kucing ini adalah cermin bagi kita semua. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh saat terlantar atau memprotes ketika mereka disakiti. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sekeping hati yang pasrah pada manusia yang merawatnya. Maka dari itu, sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, terutama mereka yang telah mempercayakan hidupnya di bawah atap kita. Jangan pernah mengkhianati sebuah kesetiaan yang tidak bisa berbicara. Bertemu dengan hewan peliharaan mungkin hanya satu bab kecil dalam hidupmu, tapi baginya, kamu adalah seluruh kisahnya.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: Morning Inspiration.
1: Bagi banyak orang, mendaki Gunung Everest adalah mimpi yang besar, gunung tertinggi di dunia. Untuk mendaki gunung setinggi 8.848 meter itu, tidak hanya membutuhkan fisik, tapi juga butuh kemampuan membaca jalur, mengenali bahaya, menentukan langkah, hingga kemampuan mengelola mental. Namun pada tahun 2001, seorang pria bernama Eric Weihenmayer membuktikan sesuatu yang tak biasa. Eric mencapai puncak Gunung Everest dalam keadaan tidak bisa melihat. Eric yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat tahun 1968, penglihatannya perlahan menurun akibat penyakit langka bernama retinoschisis. Hingga akhirnya, di usia 13 tahun, Eric benar-benar kehilangan penglihatannya. Tapi di dunia yang di matanya serba gelap, ia tidak pernah berhenti untuk bergerak. Eric belajar beradaptasi, mulai dari belajar gulat di sekolah, hingga akhirnya menemukan dunia panjat tebing. Baginya, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan cara baru untuk memahami dunia. Saat memutuskan untuk mendaki Gunung Everest, Eric melihat dengan cara yang berbeda. Ia mendengarkan suara lonceng kecil yang dipasang di tas rekannya di depan. Ia meraba tekstur batu dengan tangannya. Ia merasakan arah angin, suhu, dan kemiringan pijakan. Setiap langkah bukan tentang melihat, tapi tentang percaya. Dan pada tanggal 25 Mei 2001, Eric Weihenmayer berdiri dengan tegap di puncak Gunung Everest, menjadi penyandang tunanetra pertama di dunia yang bisa menaklukkan Everest. Sebuah pencapaian yang bagi banyak orang bahkan sulit dibayangkan. Tapi mungkin yang paling menginspirasi bukanlah puncaknya, melainkan cara Eric menjalani perjalanannya. Sahabat Sonora, dalam hidup kita mungkin tidak selalu punya semua yang kita butuhkan. Kita hanya belum sadar bahwa apa yang kita punya sejatinya sudah cukup untuk membuat kita bisa melangkah, selama rasa optimis dan semangat masih menyala di dada.

soundtracknya Mas Boy, Catatan Si Boy, film favorit saya. Ada Yana Yulio featuring Lita Zen ya, kali ini Emosi Jiwa. Jangan memulai hari dengan emosi jiwa ya. Masih Senin nih, perjalanan kita masih panjang sahabat Sonora. Sampai ke hari-hari penuh baring-baring dan rebahan. Masih ada 5 hari ke depan yang harus kita jalani. Jadi mari kita mulai hari justru dengan rasa syukur, dengan afirmasi positif bahwa semua yang akan kita jalani hari ini berjalan lancar. Selancar jalanan pagi hari ini, ya masih pagi sih emang, tapi kalau lancar begini harus hati-hati ya. Masih ada yang ngantuk, ada yang juga mungkin memang belum tidur dari semalam, baru mau pulang, jadi memang konsentrasi sudah mulai tidak 100%. Dan biasanya tuh orang pada pengen cepet-cepet sampai rumah ngebut, jadi ayo berhati-hati. Bu Vera, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dan sejahtera. God bless. Thank you, Bu Vera. God bless you too. Pak Sengku di Mangga Besar. Selamat pagi, Pak Sengku. Semoga harimu penuh semangat, kebahagiaan, dan hal-hal baik. Mulai hari ini dengan senyuman, tuh kan. Pikiran positif, hati yang bersyukur. Hari baru, peluang baru, semangat baru untuk menjadi versi terbaik dirimu. Apalagi pas banget nih, Senin ya, untuk memulai. Kalau katanya sih, diet dimulai Senin, resolusi dimulai Senin. Ayo kita mulai di Senin ini sahabat Sonora. Saya sih mau mulai ngurangin makan. Rencana setiap hari Minggu, tapi selalu gagal dari Senin. Gak apa-apa, yang penting ada rencananya ya. Bu Leli Wulan, selamat pagi. Di pagi yang masih gelap dan dingin ini, selamat pagi, selamat hari Senin. Kangen Mbak Rara sih ya, Bu Leli. I'm back. Sampai besok at least ya. Bu Oriza, selamat pagi, salam sehat, semangat pagi Rara. Tetap kita berdoa dan bersyukur, jalani hidup dengan positif, mengeluh sama yang kuasa. Oh, itu betul sekali. Tapi jangan lupa juga, selain mengeluh, sampaikan juga ucapan syukur kita ya. Udah dikasih sehat sampai detik ini. Terima kasih Rara Kalesaran, sama-sama Bu Oriza Sativa. Pak Joko, selamat pagi. Sudah sampai mana posisi nih? Selamat kembali beraktivitas di hari Senin. Terpantau jalan raya dari Daan Mogot arah Pik sampai ke Gunung Sahari ramai lancar. Langit masih gelap. Seminggu kemarin sukses sudah pelaksanaan Polytron Indonesia Open. Wih mantap. Tapi sayang tim Indonesia belum ada yang juara pertama. Semoga lain kali berhasil jadi juara. Amin. Kita selalu optimis terus ya bahwa akan bangkit dan bangkit lagi tim Indonesia meraih kejuaraan yang bertubi-tubi seperti dulu. Amin. Mari kita doakan bersama. Thank you Pak Joko, selalu beraktivitas. Minggu ini minggu yang asik ya. Sudah kelar, tinggal ya kebanyakan guru-guru sih baru mulai lembur untuk mengerjakan raport. Pak Luke, atau Ibu Luke, salah, di Joglo ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas dari Senin ini. Selamat bertugas sampai tuntas, siap. Selamat pagi juga dari Sragen. Waduh, jauh-jauh menyimak setiap pagi melalui sonora.co.id. Pak Bambang, produksi Molen dan Gorengan. Aduh, saya jadi ngebayangin Molen anget pagi hari ini. Kriuk-kriuk dalamnya manis. Ai, ketemu sama teh tawar panas, wudhu. Selamat beraktivitas ya Pak Bambang. Pak Baron, pagi. Selamat menjalankan tugas dan penuh semangat Rara. Salam sehat selalu. Cuaca di Cipinang masih gelap. Jangan tarik simut lagi.

yang terbaik dari Rusana ya, sengaja diputarin di hari Senin karena saya ingin mendoakan yang terbaik sepanjang hari ini terjadi di sepanjang perjalanan Anda, baik perjalanan ke tempat bekerja, juga perjalanan nanti di kantor ya, perjalanan meetingnya, perjalanan sharingnya bersama dengan tim hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, yang terbaik untuk Anda. Kak Rio nih, pendengar saya dari Auckland, New Zealand, selamat pagi. Kalau di sana sekarang udah sekitar jam, beda 4 jam ya kalau nggak salah ya, sekitar jam 9. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini WFH kah atau ke kantor Kak Rio? Bu Nur juga menyapa dari Pekalongan, selamat hari Senin, Pekalongan cerah. Pak Surya, semoga hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Untuk Rara hari ini semoga selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Amin, have a nice Monday juga untuk Anda. Bu Vera katanya makasih ya, lagunya semangat pagi selalu. Kalau ada Michael Bolton, Bu Vera pasti muncul. Selamat pagi Krayon Sinchan. Selamat pagi Arohman Mail, Kak Hendra Langi, Kak Yumna Elwibowo. Oh, sudah lama aku akrab dengan suaranya dari zaman kuliah. Kak Yuma, kalau kuliah di Jakarta berarti bukan saya. Suara saya menghibur di radio di Jogja kalau kakak waktu itu kuliah dan seangkatan sama saya ya. Kak Andri dari Bukit Tinggi, selamat pagi. Kak Gurisan, Kak Ersop, Kak Heliai, Kak Veronita dari Gunsa, Bu Vero. Ada lagi yang terlewat, Kak Doyoko, Kak Martini, Kak Khalid. Kemudian Kak Aman, Kak Cookies dari Solo tadi, ada dari Bintaro, Kak Rizal, selamat pagi. Kak Fish, kenapa radio kebanyakan muter musik timbang ngobrol-ngobrol, Kak? Aku penikmat radio, by the way. Kak Fis sukanya yang musik atau yang ngobrol-ngobrol? Mr. T, selamat pagi. Waalaikumsalam, Damang. Sehat-sehat semuanya ya, semangat untuk hari ini. Kebetulan tadi ada yang nyebut Richard Mark dan kebetulan ada di playlist saya pagi hari ini. Enjoy bersama dengan Sonora FM.

0: Selamat pagi sahabat Sonora. Polda Metro Jaya hari ini mulai melaksanakan operasi Patuh Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Komarudin mengatakan, fokus penindakan akan diarahkan pada pelanggaran yang beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di antaranya melawan arus, menggunakan telepon seluler saat berkendara, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, serta kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan memastikan belum melihat adanya indikasi penarikan dana besar-besaran atau bank rush di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Ray mengatakan bank rush terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sementara saat ini kondisi likuiditas dan permodalan industri perbankan nasional masih sangat kuat.
1: Demikian Sonora Update.

telah berlalu dari Kiki menemani Anda di pagi hari ini pukul 6 lewat 7 menit dan cuaca di luar masih berawan ya. Mudah-mudahan sih hari ini cerah biar semangat semuanya. Dan juga jangan lupa nih, Operasi Patu Jaya sudah terus digalakan, terus berlangsung begitu. Jadi hati-hati nih karena mungkin banyak yang suka melawan arus, masih suka teleponan, WA-an sambil nyetir, atau bahkan ketika diperiksa tidak ada tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi nih akan menjadi sasaran utama ya di Operasi Patu Jaya. Hari ini saya juga mau menyampaikan perkiraan cuaca dari BMKG. Di wilayah DKI Jakarta hari ini cerah, namun untuk Kepulauan Seribu potensi hari ini berawan ya. Wilayah lain di Bekasi, Depok, Bogor, Kota Tangerang, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya cerah. Bandar Lampung, Kota Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Batam, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Manado. Hujan sedang berpotensi terjadi di Palembang, Buru Selatan, Maluku, dan hujan petir di Kota Bengkulu, Kota Lubuk Linggau, Musiwaras, Tanah Datar. Tetap semangat apapun cuacanya, tapi diantisipasi ya, biar nanti tidak menyesal kemudian ketika udah di jalan baru. Ya, kenapa tadi gak bawa mantel hujan, kenapa tadi gak bawa payung, dan lain sebagainya. Anyway, kemarin Jakarta panasnya minta ampun, siang-siang siapa yang mengalami juga sampai dehidrasi, saya sampai malam tuh kayak haus terus. Jadi jangan lupa ya, bawa tumbler Anda, tumbler berisi air putih untuk selalu diminum, apalagi kalau Anda sering banget kegiatan di luar ruangan. Jangan lupa juga pakai sunscreen.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Lomba tarik tambang. Ketika kelinci sedang melompat-lompat menaiki bukit, dia melihat si badak yang sedang bersantai. Sementara itu, di sisi bukit lainnya, dia juga melihat kuda Nil sedang mandi di kolam berlumpur.
3: Huh, mereka berdua tidak pernah menyapaku. Sepertinya akan menyenangkan jika aku menjahili mereka.
2: Tepat di atas kepalanya, kelinci melihat tali tambang tergantung di pohon. Ia mengambil tali tambang itu, lalu ia gunakan untuk menjahili badak dan kuda Nil.
3: Hei badak tua, aku berani taruhan. Aku bisa mengalahkanmu dalam lomba tarik tambang. Kamu tidak akan bisa melawan kelinci yang perkasa.
2: Badak tertawa terbahak-bahak dan langsung menerima tantangan kelinci.
3: Kau memang yakin aku akan pergi ke balik bukit. Tunggu sampai aku menarik ujung tanaman rambat ini, baru kita mulai perlombaannya.
2: Kelinci lalu melompat-lompat menemui kuda Nil.
3: Hei kuda Nil, apakah ada hal lain yang kamu lakukan selain mandi di lumpur seharian? Aku berani bertaruh, aku bisa mengalahkanmu dalam lomba tarik tambang.
2: Kuda Nil bangkit dari lumpur dan menerima tantangan si kelinci. Beberapa saat kemudian, kelinci memberikan tali tambang itu kepada kuda Nil dan melompat kembali ke tempatnya di bukit.
3: Tunggu di sini ya, ketika aku mulai menarik talinya, kita akan mulai lombanya.
2: Saat kelinci ada di atas bukit, di antara badak dan kuda Nil, dia menyentuh tali tambangnya. Ketika tali tambangnya bergerak, badak dan kuda Nil berpikir, mungkin kelinci sudah memulai pertarungannya. Maka badak dan kuda Nil pun menarik tali tambang sekuat tenaga. Badak dan kuda Nil terus tarik-menarik sampai kaki mereka pegal dan sakit sekali. Sementara kelinci hanya duduk dan tertawa di puncak bukit sambil menonton badak dan kuda Nil saling menarik tambang itu tanpa tahu kalau sebenarnya kelinci lagi menjahili mereka. Kemudian kelinci menggigit tali tambang itu sampai terbelah menjadi dua. Dan kuda Nil terlempar ke dalam lumpur. Badak juga terjatuh dan terbaring di atas tanah. Badak dan kuda Nil mengira kelinci sudah berhasil mengalahkan mereka. Dan sejak saat itulah, kuda Nil dan badak jadi selalu menyapa kelinci setiap kali kelinci lewat. Mereka menganggap kelinci adalah hewan yang kuat karena berhasil mengalahkan mereka.
3: Betapa polosnya mereka menganggap aku kuat. Padahal aku cerdik dan memanfaatkan peluang saja.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora, tepat di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, sebaliknya Cengkareng yang menuju ke Cawang lancar. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Tangerang KM18 mengarah KM17 padat. Kunciran KM16 ke KM14 Karang Tengah, KM11 sampai dengan KM10 padat pagi hari ini. Demikian juga Meruya KM6 mengarah KM5300 juga padat karena ada kendaraan gangguan di bahu kiri. Diperhatikan bagi Anda yang melintas di tol Jakarta-Tangerang ya, ada kepadatan nih sahabat Sonora di sekitaran Kunciran dan juga Meruya. Tol Jor W2U Ulu Jami yang menuju ke Meruya lancar dua arah. Kemudian tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor E juga masih terpantau lancar dari Taman Mini ke Rorotan dan sebaliknya. Kemudian tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar. Sebaliknya Gunung Putri KM20 mengarah Cimanggis KM17-200 terpantau padat. Cibubur KM14 mengarah KM12 arah Jakarta padat. Taman Mini KM6 mengarah KM4 padat. Tol Japek Bekasi Barat KM14 yang mengarah ke Bekasi Timur KM15 padat. Cikarang Pusat KM36 mengarah KM38 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Cikampek yang menuju ke Cawang terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita juga akan update sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas ya di Jakarta dan sekitarnya langsung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya Aibda Yogi Supono berikut ini.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Untuk pantauan yang pertama tadi pagi sekitar pukul 2.30 WIB, ini ada pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan menabrak mobil truk dinas pertamanan yang sedang melakukan penyiraman tanaman. Kondisi dari pengendara roda 2 mengalami luka-luka, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, seberang gedung Telkom, dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Timur untuk kecelakaan tersebut dan korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan untuk pantauan lainnya, informasi truk sampah mengalami gangguan mesin tepatnya di seputaran Pasar Cipete, Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Saat ini sedang penanganan dan proses perbaikan dari dinas terkait agar pengendara tetap berhati-hati di seputaran Pasar Cipete, Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, galian PDAM, tepatnya yang pertama di seputaran Lampu Merah Caglak atau tepatnya Jalan TBC Matupang, depan Asrama Tanjung Timur, Aspol Tanjung Timur yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung. Ini ada memakan satu ruas jalan dan satu lagi di seputaran sebelum terminal Pasar Rebo. Maaf kami ulangi, sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ruas tol pagi ini tepatnya di Tol Japek di Bekasi Barat di kilometer 14 yang mengarah Bekasi Timur kilometer 15 padat volume kendaraan. Dan beralih seputaran Cikarang Pusat di kilometer 36 yang mengarah 3800 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi legit di lajur 2 atau tengah. Beralih seputaran Janger pagi ini tepatnya di seputaran Tangerang di kilometer 18 yang mengarah 17 arah Bitung padat volume kendaraan. Dan untuk seputaran Kunciran kilometer 16 yang mengarah ke arah seputaran Karang Tengah kilometer 11. Maaf kami ulangi, untuk seputaran Kunciran kilometer 16 yang mengarah 14 Karang Tengah dan seputaran kilometer 11 yang mengarah kilometer 10 arah Tomang padat volume kendaraan. Dan satu lagi di seputaran Tol Janger, tepatnya di Meruya di kilometer 6 yang mengarah 5300 arah Tomang padat, ada kendaraan gangguan di bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati karena masih proses evakuasi dan penanganan dari petugas Satpejer dan petugas Jasa Marga. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 8 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06. Sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Bogor DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Sonora FM. News. Traffic.

0: Unbelievable dari EMF, saya putarin di Sonora Pagi. Kirimin buat teman-teman saya yang sedang menyaksikan TikTok pada pagi hari ini. Ada Kak Firman, Kak Amwija, kemudian Bang Nono, siapa lagi, Kak Gemini yang ternyata surprisingly tanggal lahirnya sama persis sama saya, Kak Joy Richie, selamat pagi Kak Raden Gaga, Kak Victor Tobing, siapa lagi dan lain-lain ya yang sudah mampir ke TikToknya Sonora. Jangan lupa untuk di follow supaya next time kita bisa saling bertegur sapa lagi ya. Salam kenal Kak Firman. Juga ada Mbak Becky ya, Kak Becky Natalia. Happy Monday Rara, stay healthy, have a bright day and keep on your spirit. Jadi mampir gak ke Sonora nih? Katanya udah sempat ke Jakarta ya. Pak Matius Midi, selamat pagi Rara. Pamulang cuaca masih syahdu, tadi 541 traffic menuju Getol Pamulang Cinere lumayan udah melambat. Salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan gak telat ya sampai Pejaten. Kemudian Pak Inanto Wijaya juga selamat pagi, menyapa juga dari BSD ke arah Tol Jor BSD ramai lancar. Tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Salam sehat. Salam sehat juga Bu Leli katanya, waduh Mbak Rara makasih ya pagi-pagi ini dengan semua lagu-lagunya, berasa jadi anak SMA lagi, asik. Banyak yang nostalgia juga ini di TikTok. Kita akan menuju ke Margondayu untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami, rekan Rico.
1: Ya baik, terima kasih, selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat di ruas Jalan Margonda Raya dari arah Simpang Jalan Juanda ke arah Terminal Depok. Lalu lintas pagi ini sudah tampak ramai dan bergerak lancar dua arahnya. Simpang Juanda yang mengarah ke seputar kampus UI Depok juga kami pantau bergerak ramai lancar. Sementara cuaca mulai berangsur cerah pagi ini di seputar ruas Jalan Margonda. Demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.

Ada kolektif solo dengan Ran, Anda dengarkan di Sonora Pagi ya. Rara Kalisaran masih menemani Anda. Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah sedang melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat, dan artinya untuk mendapatkan 1 dolar kita perlu mengeluarkan lebih banyak lagi rupiah gitu. Sudah 18.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian ada dua langkah utama, sahabat Sonora, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bahwa langkah ini adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang pertama, peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar modal asing kembali masuk, serta juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Nah, mungkin gimana sih Ra bahasa lebih amannya? Mungkin jadi BI ini sedang membuat investasi di Indonesia lebih menarik gitu, sahabat Sonora. Jadi meningkatkan keuntungan instrumen keuangan dalam negeri, tujuannya agar investor asing mau kembali menanamkan uangnya di Indonesia. Jika banyak dolar masuk, maka rupiah bisa menguat gitu ya. Kemudian gimana menjaga likuiditas perbankan? Sederhananya nih, memastikan perbankan memiliki cukup dana untuk melayani kebutuhan masyarakat atau juga dunia usaha. Dan dengan kondisi perbankan yang sehat, ekonomi tetap berjalan lancar meskipun rupiah sedang tertekan. Nah, ini mengapa penting untuk masyarakat? Karena pelemahan rupiah bisa berdampak pada harga barang impor jadi lebih

lebih mahal begitu ya. Kemudian biaya perjalanan ke luar negeri juga jadi naik. Apalagi yang udah pada beli tiket nih untuk setahun ke 2026 ini. Waduh, ini tentu menjadi challenge yang luar biasa. Kemudian potensi kenaikan harga beberapa kebutuhan yang bergantung pada bahan baku impor ya. Yang memang paling menguntungkan adalah ekspor. Tapi kan ya nggak semua orang atau kita sehari-hari bisa ya udah yuk ekspor lagi bagus, kita ekspor apa ya, semuanya perlu masih ada awalannya gitu ya, memulai bisnisnya terlebih dahulu. Nah pastinya sahabat Sonora, pemerintah melakukan dua langkah-langkah ini adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tertekan. Kalau menurut pengamat mata uang Ariston Tendra, ini mengaku bahwa dua langkah dari BI dan Kementerian Keuangan dalam memperkuat rupiah ini ada positifnya, ada negatifnya. Aristo melihat kerjasama dua elemen ini ya, Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan Purbaya untuk meyakinkan investor dan juga pasar keuangan baik. Namun ada kekurangannya, yaitu pelemahan rupiahnya sudah cukup tinggi, Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, yang tentunya ini juga dipengaruhi oleh tekanan global. Nah, salah satunya tensi perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, apakah cukup efektif? Nanti kita akan coba juga ngobrol-ngobrol sama sahabat Sonora ya, terkait dengan dua langkah ini. Apakah efektif untuk membuat rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat?

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Kogot Suharwoto menegaskan tidak boleh ada ruang pungutan liar atau pungli hingga gratifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Gogot pun mendorong Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola SPMB. Daerah diharapkan memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka serta setiap laporan ditindaklanjuti secara tepat dan akuntabel. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan telah menembak jatuh dua drone milik Iran yang melintas di jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa drone-drone tersebut telah mengancam lalu lintas internasional di jalur perairan penting dan jajarannya tetap siap untuk terus mempertahankan diri dari serangan Iran.
2: Demikian Sonora Update.